0: Bersama Wakil Presiden Perwakilan Kelompok Petani Rumput Laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau anak imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Infrastruktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masa insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Dengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis makan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial finansial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tio Hu Zhehan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pagi.

0: Selamat siang Adi Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Adi sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, tau gak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
2: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
1: Untung aku langsung pergi itu tadi.
2: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota Pemkot Tangerang Selatan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Selengkapnya terkait hoax pemerintah kota Tangerang Selatan legalkan miras, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Bali Kengkeng akhir pekan ini kami ketengahkan topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan telah hadir narasumber PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng, Bapak Aibtu Nyoman Supriyawan. Selamat pagi, Pak Nyoman. Ini panggilannya Pak Nyoman?
5: Pak Nyoman, Bu.
4: Ya, tepat sekali ya, Pak. Betul, ya, pas ya. Apa kabar untuk hari ini, Pak Nyoman?
5: Kabar baik-baik, Ibu.
4: Luar biasa. Aktivitas?
5: Ya. Aktivitas, biasa kegiatan rutin untuk lalu lintas adalah kegiatan rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan penjagaan, pengaturan lalu lintas, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan di tempat-tempat daya tarik wisata. Kalau di saat hari libur, Sabtu maupun Minggu, kita laksanakan kegiatan pengaturan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Bu, di
4: jalan. Gih. Karena dengan keselamatan di jalan raya itu bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah. Gih, ya, betul, Pak, ya. Ini tetap menjadi tanggung jawab bersama, sebagai pengguna jalan,
5: sebagai
4: gitu ya, Pak Nyoman,
5: jalan,
4: ya. Di tengah meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat, jadi kesadaran berlalu lintas ini menjadi hal yang sangat penting untuk terus ditanamkan, begitu ya.
5: Betul,
4: mulai dari memakai helm standar, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi rambu lalu lintas, hingga tidak menggunakan ponsel saat berkendara merupakan langkah sederhana yang menyelamatkan nyawa, begitu Pak ya? Dan memang masih banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian dan kurangnya disiplin di jalan. Baik, terkait topik Pak Nyoman, mungkin bagaimana kondisi ya, ini yang pertama, kondisi kesadaran masyarakat Buleleng dalam berlalu lintas saat ini. Silakan Pak.
5: Terima kasih. Jadi dalam topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama, mungkin perkenalkan saya Aibtu Nyoman Supriyawan, jabatan sebagai PS Kanit Kamsel, Satlantas Polres Buleleng, kepala unit keselamatan lalu lintas. Jadi tugas pokok kami dari unit Kamsel adalah yang pertama adalah memberikan edukasi, salah satunya memberikan pembinaan, memberikan penyuluhan, sosialisasi terhadap pelajar, komunitas pengendara maupun masyarakat umum. Di samping itu juga kita juga selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Salah satunya adalah Dinas Perhubungan menyangkut sarana dan prasarana di jalan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Yang ketiga, kita juga merencanakan dan mengkaji sarana dan prasarana sehingga bisa mampu untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Baik untuk kondisi di wilayah Buleleng, dalam hal ini yang semakin hari adalah semakin kompleks, giat masyarakat semakin meningkat, volume kendaraan juga semakin bertambah. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas selalu mengingatkan kepada pengendara, pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu menggunakan helm standar, tidak melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan ponsel pada saat berkendara. Jadi kami menghimbau juga kepada pengendara agar selalu melengkapi surat-surat kendaraan, selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut di jalan dan ugal-ugalan. Prioritas kita juga sampaikan kepada masyarakat umum maupun dengan pelajar. Kita juga selalu melaksanakan kegiatan edukatif, selalu melakukan sosialisasi, mendatangi sekolah-sekolah untuk pengenalan rambu-rambu dan tertib berlalu lintas.
4: Iya. Gitu, ya. Baik, gitu. Ini pelanggaran apa yang paling sering ditemukan satlantas di lapangan, Pak?
5: Untuk di lapangan, artinya secara kasat mata, memang ada sebagian pengendara kendaraan mungkin khususnya pelajar, artinya yang belum masih memahami etika berlalu lintas, tidak menggunakan helm. Petugas selalu menghimbau ditempatkan personil di masing-masing tempat keramaian, terus fokus pada di tempat-tempat yang sering ada pelanggaran ditempatkan. Kita selalu menghimbau memberikan teguran tertulis apabila menemukan kasat mata pelanggaran. Contohnya tidak menggunakan helm pada pelajar. Gitu.
4: Okay. Baik, ini faktor apa kira-kira yang paling sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, Pak?
5: Faktor-faktor kecelakaan banyak, terdiri dari ada faktor yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia itu faktor pengendara, artinya karena kelalaian, karena melanggar, karena mungkin posisi dalam keadaan mabuk, akhirnya bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan karena diakibatkan karena tidak menggunakan lampu utama. Terus karena mungkin karena kendaraannya remnya blong. Itu fatal terjadi kecelakaan. Yang ketiga adalah faktor jalan. Faktor jalan, kita sering berkoordinasi dengan pihak terkait, instansi terkait tentang jalan, karena mungkin pengaruh jalan yang berlubang rawan terjadi kecelakaan. Yang keempat adalah faktor alam. Faktor alam sangat berpengaruh, karena mungkin karena pengaruh cuaca, hujan lebat, tanah longsor, itu juga rawan terjadi kecelakaan.
4: Apakah kalangan usia tertentu ini mendominasi pelanggaran lalu lintas, Pak?
5: Untuk usia, saya rasa mungkin sangat didominasi oleh pelajar. Karena mereka masih belum memahami tentang etika tertib berlalu lintas. Justru itu makanya kami melaksanakan program datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan edukatif, penyuluhan, pengendalian rambu lalu lintas dan tertib berlalu lintas. Utama yang kita sampaikan adalah tetap selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia, karena banyak mungkin pelajar-pelajar yang di bawah umur ingin menggunakan helm, ugal-ugalan di jalan. Jadi kita selalu hadir di sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan edukatif itu.
4: Nah, ini seberapa penting penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan bagi keselamatan pengendara, Pak?
5: Untuk kelengkapan menggunakan helm standar nasional Indonesia memang sangat penting untuk mencegah terjadi fatalitas pada saat terjadi kecelakaan. Kalau tidak menggunakan helm, terjadi kecelakaan berbenturan dengan jalan, itu fatal sekali, terjadi kecelakaan, luka yang sangat berat, bahkan sampai meninggal dunia, Ibu.
4: Baik, gitu. Ini memang kesadaran berlalu lintas itu juga mencerminkan sikap kita, Pak, ya. Saling menghargai antar pengguna jalan, baik pengendara motor, mobil, pesepeda maupun pejalan kaki, begitu ya, Pak, ya. Membangun budaya tertib berlalu lintas memang perlu dimulai dari diri sendiri. dan lingkungan terdekat, yeah, gitu ya, edukasi sejak dini, keteladanan, yeah, serta kepedulian terhadap keselamatan. Ini, yeah, dapat menjadi kunci, yeah, terciptanya jalan raya yang aman, nyaman, dan juga, yeah, nyaman begitu ya bagi, yeah, semua ya Pak, yeah, ya. Karena pada akhirnya tujuan utama berkendara bukan soal cepat sampai, yeah, tetapi bisa tiba dengan selamat, selamat, yeah, gitu ya Pak ya. Nah, untuk upaya Pak, mm, yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti apa Pak? Tips dan triknya, atau mungkin setiap akhir pekan menyambangi masyarakat, yeah, memberikan edukasi sosialisasi ke sekolah-sekolah, yeah, gitu ya. Bagaimana Pak?
5: Untuk tips-tips yang untuk berkeselamatan lalu lintas, mungkin yang pertama adalah mungkin sadar Bu. Oh, yeah. Sadar artinya mematuhi, tahu aturan-aturan lalu lintas. Terus yang kedua adalah sabar. Sabar artinya itu menahan emosi, jangan sampai karena keburu-buru di jalan, yeah, di perempatan sampai melanggar rambu lalu lintas, mm, jadi kita harus menahan emosi. Yang ketiga adalah mengutamakan selamat, yeah. Nah, jadi untuk kami dari Satlantas khususnya unit Kamsel, program-program yang kita lakukan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah, dari komunitas pengendara, contohnya komunitas ojol, kita sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan pengenalan rambu-rambu lalu lintas, etika bertib lalu lintas, dan lainnya itu hidupnya.
4: Baik, tadi Pak Kanit menyampaikan bahwasannya kalangan usia yang mendominasi pelanggaran lalu lintas itu lebih banyak ke pelajar atau generasi muda. Nah, ini seperti apa pendekatannya dari Satlantas Polres Buleleng atau menyikapi kondisi tersebut, Bapak?
5: Menyikapi kondisi tersebut, kita melakukan pemahaman khususnya kepada pelajar, karena mengendarai sepeda motor minimal harus memiliki SIM. Memiliki SIM itu persyaratan yang utama adalah harus berumur 17 tahun. Kadang-kadang kita melihat juga di lapangan, kadang-kadang melihat pelajar yang di bawah umur menggunakan sepeda motor. Nah, itulah kita selalu memberikan himbauan dan sosialisasi, yeah, kepada pelajar agar tidak menggunakan kendaraan bermotor kalau di bawah umur. Nah, kalau sudah memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor 17 tahun, silakan, persyaratan utama harus menggunakan memiliki SIM 17 tahun, SIM C dan SIM A gitu.
4: Baik, ini berarti penting sekali Pak ya peran keluarga dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas khususnya bagi generasi muda ya, saat betul, ini ya, dan ya, juga kalangan pelajar Pak ya, ya. Minimal harus punya SIM terlebih dahulu
5: ya, ya.
4: Supaya lebih disiplin Pak ya, ya nanti disiplin, di ya, jalan raya ya, ya Pak ya. Nah, media sosial apakah bisa dikatakan efektif Bapak digunakan untuk kampanye keselamatan berkendara?
5: Iya, media sosial sangat penting Ibu. Kami juga sering mensosialisasikan kampanye tertib berlalu lintas melalui media sosial. Ada operatornya dari Instagram, Facebook, Twitter. Kami selalu mengupload tentang kampanye tertib berlalu lintas. Nah, jadi seluruh elemen masyarakat adalah bagian supaya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, yeah, Ibu.
4: Yeah. Oke, okay. Wah luar biasa ya pemaparan dari narasumber pendengar, karena memang ini dibutuhkan kesadaran, yeah, dan mari kita bersama meningkatkan kesadaran berlalu lintas, yeah, begitu ya Pak ya, demi keselamatan bersama. Sebab satu tindakan disiplin di jalan itu bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang ya, yeah, Pak Kanit ya. Yeah. Oke, okay. Kita juga memberikan kesempatan untuk Anda pendengar beratensi, berpartisipasi dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken akhir pekan ini terkait topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama narasumber PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng, Bapak Aibtu Nyoman Supriyawan ya. Sembari menantikan atensi pendengar, Pak Kanit, mohon izin kita jeda sejenak. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Singaraja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
7: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran.

0: Dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken untuk akhir pekan ini terkait topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama masih menemani ruang dengar Anda pendengar bersama narasumber PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Bapak Aibtu Nyoman Supriyawan. Kita masih memberikan kesempatan untuk Anda beratensi ataupun berpartisipasi di 24644 dan juga WA Call Pro 1 ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Kanit bahwasannya meningkatkan kesadaran berlalu lintas itu bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun kepedulian terhadap keselamatan bersama. Kita sapa atensi pendengar, mohon izin Pak Kanit, ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi Mbak Ayu Sundari, dari Singaraja.
0: Iya benar sekali, silakan Bapak apa yang ingin disampaikan.
1: Oh, selamat pagi Om Swastiastu, Pak Kanit.
2: Ya, Om Swastiastu Pak.
1: Mas Buleleng ya, dari Pak.
0: Ya, Pak Sudarsana mohon maaf, ini kok sepertinya terputus-putus nggih. Mohon izin, mohon maaf, bisa mencari posisi yang baik Bapak supaya komunikasinya tidak terganggu bersama narasumber. Dicoba lagi Bapak.
1: Sudah,
0: silakan Pak.
1: Terima kasih Pak Sudarsana. Silakan Pak. Di area Singaraja, sesuai dengan topik tadi yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Ini sangat penting sekali. Di mana melihat masih banyak terjadi pelanggaran berlalu lintas itu tidak mudah lakukan. Ini sangat penting. Seperti tadi, lantas ya, melakukan kegiatan sosialisasi sekolah-sekolah itu terus ditingkatkan. Di mana terjadinya laka lantas kan banyak hal ya, karena pelanggaran kami lihat sering terjadi pelanggaran di lampu merah. Dan ini tidak remaja saja dan tidak anak-anak, orang dewasa juga melakukan pelanggaran. Ini perlu dan dijaga di setiap lampu merah. Nah, pelanggaran lah sehingga terjadi kecelakaan dan juga sangat membahayakan. Tentunya harapan kami tidak diserahkan kepada polisi saja, dari pihak keluarga dan juga ikut bertanggung jawab dalam melakukan edukasi pendidikan pada anak-anak kita, berikan pemahaman. Dan kami, apakah langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan terkait dengan kesadaran berlalu lintas di masyarakat. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ini, kesadaran masyarakat, anak-anak dapat meningkat, dapat mengurangi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana atas atensinya ini. Ki bagus sekali ya harapannya mewakili masyarakat Buleleng lainnya dari Pak Nyoman Sudarsana. Dan memang yang namanya membangun disiplin berlalu lintas ini agar menjadi budaya itu sepertinya butuh proses atau bagaimana ya Pak Kanit ya? Bukan karena takut ditilang ya, tapi memang tantangan terbesar ini juga dari para petugas yang ada di lapangan ya Pak ya. Tadi juga Pak Sudarsana menyampaikan masih sering ditemukan, masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas. Dan ada apresiasi positif juga dari Pak Sudarsana bahwasannya Satlantas Polres Buleleng sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ini perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas. Ini tidak saja remaja atau anak-anak, ada juga dewasa, para orang tua ya. Perlu juga tim penjaga di seputaran traffic light atau lampu merah ya Pak Kanit ya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, ini kesadaran berlalu lintas di masyarakat memang bukan saja peran dari Satlantas Polres Buleleng. Nah, ini seperti apa membangun disiplin berlalu lintas ya, Pak Kanit ya? Apakah perlu sikap disiplin saat berkendara dengan mempunyai cermin budaya tertib dan rasa hormat kepada sesama pengguna jalan? Bagaimana kita bisa berkendara secara aman dan bijak, ikut menciptakan lingkungan lalu lintas yang nyaman, tertib, dan minim resiko kecelakaan, gitu ya Pak Kanit ya. Silakan apresiasinya Pak Kanit.
2: Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana, karena pertanyaannya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di perempatan traffic light khususnya. Terus apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas? Baik, dari kami bisa jelaskan. Yang pertama, tugas kami yang tadi saya sampaikan awalnya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum, kepada komunitas pengendara, kepada pelajar. Itu salah satunya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Yang kedua, di lapangan memang sering kita temukan ada banyak pengendara yang mungkin melanggar lampu lalu lintas. Kami juga bisa informasikan kepada masyarakat umum dalam hal penegakan hukum. Kami dalam hal ini adalah penegakan hukum tilang. Tilang, ada tilang statis, ada tilang mobile, dan tilang melalui handheld. Tilang statis itu artinya penegakan hukum melalui kamera yang kita bisa lihat di perempatan dekat Pantai Penimbangan. Di sana dikategorikan adalah tilang statis melalui ETLI, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi di sana telah disiapkan kamera atau CCTV yang merekam, yang memerekam, yang memotret pelanggaran yang terjadi, sehingga dari hasil rekaman itu yang dianggap pengguna jalan telah melanggar rambu-rambu lintas, tidak menggunakan helm, terus menggunakan ponsel pada saat berkendara, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan TNKB. Jadi akan di sana akan direkam, dipotret, dan akan dikirimkan ke kantor database. Di sana nanti akan diberikan berupa surat, surat konfirmasi bahwa telah terjadi pelanggaran kepada pemilik kendaraan. Setelah itu baru nanti akan dengan sanksi yang diberikan berupa denda, dengan denda yang ditetapkan kapan akan dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, nanti akan terjadi pemblokiran terhadap registrasi kendaraan tersebut. Terus yang kedua adalah kita memperkenalkan tilang mobile, artinya kamera yang disiapkan di kendaraan masing-masing petugas yang melaksanakan kegiatan patroli. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar memang harus tertib berlalu lintas. Selalu gunakan helm depan maupun helm belakang. Gunakan kelengkapan-kelengkapan kendaraan, spion maupun TNKB. Karena kegiatan patroli ini sekarang sudah berzaman digitalisasi, penegakan hukum melalui proses digital. Jadi, terus yang kedua, yang ketiga, untuk penggunaan tilang itu kami memperkenalkan handheld. Handheld, petugas menggunakan smartphone merekam dan memotret kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Biasanya petugas ditempatkan di posisi tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran. Di sana petugas selalu memotret dan merekam pengendara yang tidak lengkap kendaraan atau tidak menggunakan helm. Sama sistemnya seperti itu, setelah dipotret, direkam, diverifikasi, dikirim ke database, nanti akan diberikan surat konfirmasi. Jadi sangat meminimalisir terjadi sentuhan kepada petugas. Jadi sistem digital seperti itulah saya harapkan kepada masyarakat umum, di jalan pada saat mengendarai sepeda motor, kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 menggunakan safety belt agar selalu tertib, selalu ingat, oh di depan itu ada namanya kamera CCTV etle statis, yang contohnya di dekat Pantai Panimbangan itu, Bu.
0: Iya, yeah. Yeah. Dan pengawasan terhadap penggunaan knalpot brong serta balap liar bagaimana Pak sejauh ini?
2: Jadi perlu saya sampaikan untuk knalpot brong, jadi kita sudah sering melakukan koordinasi ke tempat-tempat bengkel. Biasa kita laksanakan koordinasi komunikasi agar

0: karena mengganggu kebisingan, mengganggu orang banyak, mengganggu orang sakit, anak-anak, karena dengan suara yang sangat bising. Terus untuk knalpot brong, pendakannya kita dokumentasikan ada beberapa banyak knalpot brong yang kita sita, Bu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Kita sita, nanti akan diadakan berita acara penyitaan ataupun pemusnahan knalpot brong gitu.
1: Mm, oke. Okay. Nah, apa dampak pelanggaran kecil, Pak Kanit, yang sering dianggap sepele oleh masyarakat?
0: Dampak sepele yang dilakukan oleh masyarakat itu memang kurangnya kesadaran dan mematuhi aturan lalu lintas. Hmm. Ada yang sudah terpasang rambu lalu lintas karena tidak adanya tidak adanya kesabaran, yeah, menerobos rambu lalu lintas sehingga fatal terjadi kecelakaan lalu lintas. Makanya kami himbau kepada masyarakat umum, semua pengendara jalan, komunitas ojol, pengendara angkutan umum, kami harapkan tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Mm-hmm. Baik ya. Nah, bagaimana cara menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekitar kira-kira, Pak Kanit? Tadi kan Bapak sampaikan tuh. Okay. Ya, gimana, Pak?
0: Untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, memang salah satunya adalah kesadaran dari diri sendiri. Mm-hmm. Kita memberikan contoh yang baik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Salah satunya mungkin program-program yang kita laksanakan adalah secara kasat mata minimal lah menggunakan helm standar nasional Indonesia. Mm-hmm. Helm depan maupun helm belakang, baik pengemudi maupun penumpangnya, tetap menggunakan helm, cek keselamatan, cek kelengkapan kendaraan, cek lampu-lampu utama, cek rem, cek ban, cek spion, dan kesiapan diri sendiri.
1: Itu langkah sederhana, Pak, ya?
0: Iya, langkah sederhana
1: yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini, ya, untuk mendukung keselamatan bersama, ya, Pak Kanit, betul-betul. Ya. Baik, Pak Kanit, apakah ada pesan khusus, ya, Pak Kanit, kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya?
0: Mungkin kami dari unit Kamsel selalu berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng, komunitas-komunitas yang ada, komunitas ojol, pengendara kendaraan, baik angkutan barang maupun angkutan umum, agar tetap menjaga etika berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap sadar dan selamat, serta tidak melanggar aturan lalu lintas di jalan. Kalau di perempatan jalan, dimohon tetap selalu bersabar. Okay. Kalau belok kiri mengikuti syarat lampu, yeah, berarti harus patuhi lampu lalu lintas.
1: Mm-hmm. Okay. Harapan dari Satlantas Polres Buleleng sendiri terhadap budaya berlalu lintas di Buleleng ke depan seperti apa, Pak?
0: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sampaikan pesan-pesan lalu lintas kepada seluruh elemen masyarakat sehingga bisa menjaga ketertiban, keselamatan lalu lintas di jalan, risiko kecelakaan agak berkurang, diminimalisir, dan pelanggaran juga diminimalisir.
1: Mm-hmm. Iya. Dan karena sejatinya Pak Kanit maupun juga pendengar, keselamatan adalah prioritas utama, ya, dalam setiap perjalanan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bisa pulang ke rumah dengan selamat dan berkumpul kembali bersama orang-orang tercinta, ya, Pak Kanit, ya. Jadi mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya demi keselamatan bersama. Ya, demikian untuk dialog interaktif. Saya balikkan ke Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Aibtu Nyoman Supriawan, ini selaku PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng, sudah sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 terkait topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama, ya. Apapun yang disampaikan narasumber pendengar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan memang meningkatkan kesadaran berlalu lintas, ingat, bukan hanya tentang mematuhi aturan, ya, tetapi juga tentang membangun kepedulian terhadap keselamatan bersama. Selamat bertugas kembali Pak Kanit, dan
0: kasih,
1: salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Bu.
1: Ya, pendengar demikian dialog interaktif Hai Balikan kan untuk edisi hari ini akhir pekan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Ratu dedane para pamiarsa siaran RRI Singaraja sanes subagye jage muali titiang puniki angge widya sabu Kabupaten Buleleng jage nagingin acara puniki dan tu pengwacanan-pengwacanan kepertama pustaka suci Bagawan Gita jage wacan titiang seluke kaping petang dasa siki adiaya 3 lanturang pengwacanan kekawin berarti yude ngelanturang pengwacanan pesalin kaping seket siki wirama sikarini mali jebos jaga kelanturang pada kaping 4 ini. Iye sedurung wacen tawi sedurung miar sayang pengwacanan pesta kesuci ngiring aturang bakti dumun majang di desanya Ngaji Saraswati durus Om Awi Kena Mastu Namo Sidam Om Saraswati Gumelar Inama Suah. Oke, tunas ini tiang Bapak Nyoman Gunung pun ke sana yang wacan. Seluka Rahim Padarte. Laris tunas ini tiang Bapak Ketutika sana yang mengisi ini. Ini durusan.
1: Ini seksyen. Om Mahwe Genamas Tuhan Namo Sidang.

0: Yaduh matang nian haraden pance inrian duhai pade.
1: Dengge, uyak dipunike awinannya rarisang piteden pance inrian adine uduh adi sang Arjuna.
0: Semayane dikang tuhu-tuhu penuhing dosa.
1: Pucahang ugi punike sani jati-jati ebak antuk male.
0: Apaan ike dadi mamunahaken kaprajanan muang kasadun ngaraniye.
1: Santukan punike uning mangi calang kawikanan miwah kedarman kesinahannya.
2: Inggih seksuma turang kitiang ring bapak nyoman gunung saning wacen seluke padarke pustake bagawan kita hadiah 3 seluke petang dasi siki. Wau sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa niki kantun lanturang nggih. Pidartan ide Bedara Kresna ring di Sang Arjuna nginin ana piwastane sumber-sumber sane ngawinang irage berbuat dosa gitu. Berbuat melanggar ajaran-ajaran Weda kita gitu. Uye tios nike wantah kama keinginan-keinginan sani ngeliput ring piranti-piranti perangkat-perangkat di pikiran iragani pun ke perangkat-perangkat pikiran wetios ngawit saking panca indera. Jadi kesan-kesan obyek-obyek ini ke pertama diterima oleh panca indera nih, dilanjutkan oleh cita nih, pikiran dari sebau ke lanturang oleh budi yang menelaah kemudian mana benar mana salah. Jadi budi niki kecerdasan kilah yang memutuskan, yang menggerakkan badan untuk bertindak gitu. Nah tuan ini kadiasa pun itu tahap pertama adalah indera-indera, maka usahakan pesan baru masuk nih, di pintu-pintu indera niki lah kelola dumun keinginan-keinginan untuk kama niki mangdeten sayan-sayan ngelimbak berkembang ring cita kemudian ring budi kita gitu. Jadi nike tahap pertama di indera-indera dumun raga mangde bergerak. Wau bibit-bibit yang diterima oleh indera nikilah langsung bendung mangdeten masuk ke dalam keinginan makin besar begitu di wilayah budi, begitu budi kita akan dibungkus oleh keinginan niki, kama niki, maka keperanjanan dan kebijaksanaan iragan jaga ical gitu. Ini para pamirsa jaga lanturang mungkin pengocenan kekawin para te yude wirama sikarini pesaren kaping seket siki nunas ring bapak putung rasuice misalnya wacen haris tunas sedikang bapak ketuk diriksi kesana dikesit gidurus.
3: Oh ma bikin nama setu nama sedang

0: Darman nya ye mayu de.
1: Inggih sik semua aturan kiciang ring Bapak Putu Ngurah Suici taler ring Bapak Ketut Rikse wosani nenggecin. Para pamirsa ritar kalu nih kedukitan sang pance pendawa pemekas di Hadrupadi ini wade Batari Kunti running putran nidani sang pance kumare sida ke Singse oleh sang aswatama ritar kalu wengi ke Punggal maka lima pun itu aris sejauhnya kedukitan jadi Batari Krenge sampun mempaice piteket sakewan tandurung Persida Ical kedukitan pance pendawa ni tedun raris ide begawan biasa gitu nggih mepai cipit tekat-tekat ninin dumun rihin wenten peperangan nggih para dewata mesiat sareng para raksasa tamis-tamis kalah para dewata ni mawinan para dewata ni raris nyunas paice matur ing diputare Wisnu nggih raris yang Wisnu raris punika ditahang mangdene ke memincerang punika segara susunnya kata segara empuhannya untuk gunung Mandara kata nggih mangde presiden medal punika Tirtamerta haris Tirtamerta punika ke ambil oleh para dewatani mawinan para dewata nika amare nggih ten presiden kahanan sida kata lanturang para pamirsa nunas sareng ibu Ketut Kertawiri punika saning wacen haris Bapak Ketut Tiku tunas sing ditang nggih sini dirisang
2: aing gesuk semua antuk galah.

Rike nyekane rike malih musne ide sang resi agung biasa.

Diungkan kayun ide dewa agung istri nemangkin marupeuh.

Danten ide pacang dados anak niste tur nandang kejengah-jengah.

0: Sang nandang sungsut kaduh kidan.
1: Inggih sesumeh aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati kaler Bapak Nyoman Gunung sanana gesin perpamiarse sejak kelahiran punika Aswatama niki putra begawan Drona dengan Kerpi niki wenten punika Manik ring jidat idane ke muaste cude Manik cude bani niki merupakan kekuatan kesaktian idane terjaga ke pademang oleh raksasa deti napi pun ke jadi binatang-binatang buas terjaga persida ngasorang antuk kesaktian cude maniki puniki ngiraris dia Drupadi turung persida jaga tenang ide yang durung mempikolihang cude manik sang asut amu puniki enten ini para pamirsa lantrang memangkin tengah sentitiang Bapak Dungrah Swice nggih sanengajen kalih sanengesin aduh aji nggih terusan

0: sake wanten ring pamuput ide sang kasus tamu ke hanan lempor dahat aja deh.
1: Inggih sing sumaturang titiang di Bapak Pudungra Suicet Taleratu Haji Saniwa Unigesin lanturang para pamiarse ni mangki una sering Ibu Ketut Kertuwirye pun dikenal sani ngacen Aris Bapak Ketut Rikse nih tengah sani di sini dirusak.
2: Aingge suksumu antogala

0: Megatik.
1: Inggih, sik semua aturan titiang ring ibu keterwiriung ya cara bapak keterwirisu. Lanturan donasi titiang sani wacan bapak Nyoman Gunung ya sani negesin ibu Madi Widiati. Diris sarang kali.
2: Inggih, sik semua antuk galah

0: Yan keprade panahen to tan kelesuang to cening.
1: Inggih si sumaturang titiang Ibu Made Widiyarti calon Ibu Bapak Cuman Gunung nggih. Para pamirsa ampun yang besar yang tu galas ampun telas sedawi riki demun titiang sareng sami ngaturang wacanan. Titiang Dokter Ketut Wenten Sarina Brabang acara puniki banget nusur sinampura. Ngiring mangkin sinep ide sangnya Ngaji Saraswati peputang untuk para mesanti ngiring. Om Saraswati kumereb inamah suah. Om Santi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Cek fakta siang ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran tersebut berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja siang ini. Dan untuk hari ini, hari Sabtu, kembali kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan Ketua DPC Pertuni Bangli, Om Swastiastu Rahajeng Siang, Pak Pandegbutu Rifan, SPD. Halo. Ya, sebentar ya, mungkin ada Oke, selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang Pak Rifan, apa kabar?
1: Astungkara, luar biasa, baik.
0: Baik, baik, terima kasih banyak hari ini sudah bisa sharing di RRI Pro 1 Singaraja, Pak Rifan, untuk topik kali ini kami akan membahas masyarakat inklusif dari kepedulian menjadi kesetaraan. Nah, ini kan kalau boleh dikatakan mungkin nanti sebelum mencapai pokok pembahasannya tentang pemahaman tentang disabilitas dan inklusi sosial, mungkin Pak Rifan bisa menceritakan atau memperkenalkan diri Pak Rifan kepada pendengar kami, silakan.
1: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Perkenalkan, saya Pandegbutu Rifan, merupakan Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bangli, di mana saat ini saya berusia 27 tahun.
0: Oke, baik. Nah, kita kembali ke topik nggih, biar kita nggak ini lewatkan lagi nih. Baik, untuk saat ini kan pemahaman tentang disabilitas dan inklusi sosial menurut Pak Rifan seperti apa nih?
1: Mungkin bagaimana masyarakat mengetahui apa sih itu disabilitas, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat memahami tentang inklusivitas atau inklusif lah bagi penyandang disabilitas tersebut, baik dari segi pelayanan, terus bagaimana interaksi sosial dengan penyandang disabilitas, itu sih.
0: Oke, baik. Nah, Pak Pandi, kita ngomongnya beli aja kali ya, karena masih muda.
1: Iya,
0: beli Rifan. Ini kan kalau merunut dengan topik membangun masyarakat inklusif dari kepedulian menjadi kesetaraan, berarti ini penting ya untuk akses setara di pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Bagi Bli Rifan seperti apa?
1: Itu sangat penting dari tiga aspek itu yang menunjang disabilitas, di mana pendidikan, akses pekerjaan, dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya pendidikan itu yang utama. Pendidikan, bagaimana penyandang disabilitas itu harus mendapatkan pendidikan. Di mana pendidikan itu ada mendapatkan ilmu. Ilmu itu yang akan digunakan oleh penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan secara mandiri, kan gitu. Baik dari dari sana masyarakat bisa menilai atau memperlakukan penyandang disabilitas itu sama dengan masyarakat umumnya.
0: Oke. Berarti selama ini yang dirasakan oleh Bli Rifan dan teman-teman seperti apa?
1: Mungkin masih ada beberapa hal-hal ataupun pelayanan yang belum istilahnya inklusif ataupun belum akses lah dengan penyandang disabilitas, baik dari segi implementasi maupun pewujudan nyatanya gitu.
0: Mungkin kalau saya boleh ikut sharing, seperti public area ya, masih kurang ya. Kalau public area?
1: Ya, kalau kalau public area khususnya di Bali sudah lumayan bagus.
0: Okay.
1: Cuman di jujur kita di Bali masih ketergantungan dengan transportasi publik. Nah, itu khususnya saya di Bangli. Kalau saya mau ke pusat kota Denpasar, kebetulan sekarang kan ada akses Sarbagita yang ke Bangli. Itu kerjasama antara kampus dengan Dinas Perhubungan. Nah, seandainya kalau itu tidak beroperasi, kita yang dari Bangli penyandang disabilitas harus menempuh jarak 1 jam menuju Gianyar untuk mendapatkan transportasi yang akses, yang transportasi publik yang bisa kita gunakan. Jadi connecting antara transportasi satu dan kabupaten lain itu mungkin kedepannya dari pemerintah Provinsi Bali jika mendengar siaran ini bisa diperbaiki, dan konektivitas antara kabupaten bisa ditambah karena penyandang disabilitas kan ada di seluruh Bali.
0: Okay.
1: Jadi itu yang saat ini masih ini, kita kesulitan di transportasi.
0: Okay, di note ya, di garis bawahi ya. Beli refund ya. Oke, semoga nanti juga siang ini ada yang mendengarkan dan menyampaikan, dan kebetulan juga mungkin dari dinas terkait atau siapapun itu yang bisa membantu teman-teman difabel di Bali terutama khususnya bisa merasakan hal tersebut ya, beli refund ya. Oke, itu baru baru awal dulu ya, boleh nggak? Boleh, ya boleh ya. Nanti kita masih ada bahas lagi. Ini kita bakal membahas peran keluarga, pemerintah, media, serta masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas. Bukan begitu, Bri Rifan?
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Nanti juga kalau misalnya ada yang ingin sharing, sama-sama sharing siang ini boleh. Seperti biasa, Bri Rifan, kami juga mengajak pendengar kami untuk sama-sama sharing dengan topik siang ini. Gak apa-apa kalau nanti ada yang mengirimkan chat atau nelpon ya. Nanti kita sama-sama bahas ya. Oke. Dan jangan kemana-mana dulu beli refund, karena saya akan putarkan iklan layanan masyarakat dan juga satu buah lagu sebelum kami lanjut untuk dialog berikutnya. Tetap di sana ya beli refund.
1: Siap.
2: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Ketua DPC Pertuni Bangli, Pandeputu Rifan SPD. Beli Rifan masih di sana kah?
1: Masih.
0: Oke, kita lanjut lagi obrolan kita, yaitu kali ini kita ngebahas gimana nih peran keluarga, pemerintah, media, dan masyarakat tentunya dalam mendukung teman-teman difabel.
1: Baik, kalau dari sisi keluarga, bagaimana seseorang tua dan keluarga sekitar mendukung atau mensupport khususnya anak-anak mereka yang mengalami disabilitas agar mendapatkan contohnya pendidikan nih. Jadi kalau ada anak yang disabilitas itu diajak disekolahkan, karena dengan cara itu orang tua kan mendukung anak untuk sekolah, jadi harus selalu mencoba, harus rela anak itu disekolahkan jauh walaupun jauh dari rumah. Jadi karena kuncinya di sana tuh kan anak itu, jika anak itu dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, maka perkembangan anak pun akan semakin membaik ke depannya.
0: Ya, jadi itu kan ya.
1: Keluarga, jadi buat keluarga sangat penting lah.
0: Buat bekal juga ya untuk mereka di masa depan seperti itu ya. Beli.
1: Karena kan nggak selamanya orang tua kita akan sehat gitu.
0: Sehat, ada gitu ya.
1: Ya, itu dah.
0: Baik. Kalau dari pemerintah, media dan lainnya.
1: Pemerintah, mungkin kalau dari pemerintah, bagaimana pemerintah menyediakan sarana prasarana, terus bantuan-bantuan yang bisa mendukung anak tersebut dari fasilitas dan pelayanan-pelayanannya. Dari media, bagaimana media mampu mengedukasi pada masyarakat umum bahwa di sekitar mereka ada juga saudara-saudara yang harus mendapatkan perhatian khusus gitu dari media. Baik mempromosikan dari kerajinan teman-teman disabilitas, baik apa kemampuan teman-teman disabilitas tersebut, dan juga dari sisi masyarakat, bagaimana masyarakat mau menerima masyarakat yang disabilitas juga untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan mereka gitu. Jadi itu sangat membantu dari tumbuh kembang disabilitas tersebut.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, kalau pernah nggak sih beli Rifan, teman-teman di Pertuni Bangli saling sharing atau ada pertemuan khusus setiap bulannya atau seperti apa nih untuk sama-sama sharing tentang apa yang dirasakan atau lain-lainnya?
1: Mungkin kalau di Bangli itu setiap 6 bulan sekali itu kita ada rapat gabungan gitu. Jadi di sana kita sharing dan juga membahas program apa sih yang diinginkan teman-teman nih untuk meningkatkan hard skill teman-teman tersebut gitu.
0: Jadi
1: kita kita selaku pengurus hanya bisa menjemati, menghubungkan dengan pemerintah daerah untuk mensupport, mencarikan anggaran atau dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut itu sih.
0: Berarti ini ada yang bertanya, Mbak Irna, tolong disampaikan pesan saya dengan narasumber kali ini ya, dengan Bapak Rifan ya. Narasumber sendiri berprofesi sebagai apa katanya? Boleh dijawab mungkin, beli Rifan?
1: Boleh. Saya berprofesi kesehariannya, kalau pagi saya berkantor di Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli sebagai tenaga administrasi di bidang kedisabilitasan. Dan jobnya saya merupakan seorang musisi.
0: Wah, luar biasa nih ya. Side jobnya agak ini nih. Tapi emang hobi musik, beli Rifan?
1: Hobi.
0: Apakah memang sempat punya album atau rekaman lagunya atau original punyanya beli Rifan gitu? Atau memang atau menyanyikan lagu orang lain gitu?
1: Kebetulan saya punya band. Jadi sudah punya karya original juga ada di YouTube.
0: Boleh disampaikan biar tambah banyak yang nonton mungkin.
1: Mungkin teman-teman pendengar RRI Pro 1 Singaraja bisa buka di Spotify, di YouTube dengan kata kunci Mambal Kintamani. Itu judul lagu, salah satu judul lagunya saya, di mana lagu itu berhasil meraih juara satu Cipta lagu bahasa Bali di Pramusti Bali tahun 2025 kemarin.
0: Wow, congratulations ya, Bli Rifan. Ya. Apa tadi Mambal Bali?
1: Mambal Kintamani.
0: Oh, Mambal Kintamani. Oke, siap. Nah, kita lanjut lagi bahas yang berikutnya. Sebentar. Tadi kan juga sudah sampaikan semuanya ya dari apa namanya? Perhatian keluarga penting banget pastinya, peran pemerintah juga, media dan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas. Nah, ini kan kita pengen banget nih ya, tapi kadang-kadang masih ada aja nih yang mungkin kurang empati terhadap teman-teman disabilitas. Nah, kalau menurut Bli Rifan sendiri, menghapus stigma atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti apa?
1: Mungkin dengan cara kita lebih melakukan penjajakan atau kita menunjukkan sih kemampuan, salah satu kemampuan kita misalnya di bidang musik. Jadi kita istilah menyampaikan pesan bahwa ini loh saya penyandang disabilitas tapi saya mampu melakukan aktivitas untuk aktivitas yang sama dengan teman-teman yang normal gitu misalnya. Jadi dan sebenarnya bisalah membuka yang belum bisa berempati itu bisa membuka empati mereka untuk bisa menerima keadaan keberadaan kita gitu.
0: Baik. Ini ada yang bertanya siang ini. Terima kasih. Selamat siang Mbak Irna. Selamat siang juga dengan Bli Rifan. Katanya salam kenal. Yang saya jadi pertanyakan itu kan saya lihat flyernya. Boleh tanya nggak Bli Rifan DPC Pertuni itu apa? Terima kasih.
1: Baik,
0: silakan.
1: Menjelaskan. DPC Pertuni itu singkatan ada Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi organisasi kemasyarakatan yang berjenjang dari nasional hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kebetulan yang di kabupaten itu namanya cabang. Jadi saya merupakan pengurus cabang yang ada di Bangli gitu.
0: Seperti itnikeng nggih. Jadi memang ini ada yang mengapresiasi. Bagus banget ya RRI Singaraja sudah mewadahi teman-teman difabel. Jadi sekedar informasi saja, tidak hanya Pertuni yang sebenarnya kami ajak untuk sama-sama sharing bahwa memang disabilitas ini bukan, ini adalah teman kita juga seperti itu. Jadi ini adalah wadah untuk pendengar yang mungkin baru tahu bahwa acara disabilitas dan inklusi ini adalah tempat wadah untuk teman-teman kita yang bisa kita jadikan bahwa oh ternyata ada ini ya, misalnya kayak oh DPC Pertuni ada ternyata, ataupun ada juga yang mengatakan bahwa oh ternyata perhatian kami dengan teman-teman yang difabel ini ternyata mereka ada yang berprestasi juga, jangan salah kan gitu ya Bli Rifan ya. Banyak banget ternyata teman-teman difabel kita yang luar biasa prestasinya, bahkan mengalahi orang yang normal, mohon maaf seperti itu. Nah itu yang ingin kita tunjukkan bahwa seperti inilah sharing kita di acara siang ini seperti itu. Nggih, yang baru bergabung terima kasih, nanti Sabtu depan juga bisa ya Bli Rifan ya, temannya yang lain ya bisa mengisi ya. Siap. Oke, kita kembali lagi. Ini kan kita mau ngebahas juga nih potensi dan kemandirian penyandang disabilitas di era modern. Nah, ini kan yang apa yang ingin disampaikan oleh Bli Rifan terkait pengembangan bakat, seni dan keterampilan para penyandang disabilitas.
1: Baik, di sini kan ada potensi. Nah, di era modern sekarang, di era bahkan di 6.0 lah bilang, ada zaman teknologi berkembang pesat. Jadi potensi penyandang disabilitas itu banyak bisa digali sebenarnya, asalkan di kesempatan dan difasilitasi, baik itu dari seni, baik seni modern, seni budaya, seni tradisional Bali, terus dari keterampilan, dari masa, terus dari teknologi bisa jadi programmer, dan masih banyak lagi kan. Jadi era berkembangnya ini sangat membantu sekali penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang normal juga. Contohnya sebagai tenaga bidang administrasi mungkin, atau work from home, work from apa gitulah yang sekarang ngetrend kan, kerja di rumah itu. Jadi dengan adanya bantuan teknologi itu kita bisa kerja seperti orang normal pada umumnya, dengan adanya dukungan program software yang namanya NVDA, itu program pembaca layar yang khusus ada di komputer maupun di laptop gitu.
0: Baik, luar biasa ya jadinya. Jadi untuk beli refund kita break lagi ya untuk satu buah lagu kembali. Jadi jangan kemana-mana. Juga untuk Anda, terima kasih banyak untuk yang masih akan mendengarkan acara ini hingga kita punya waktu lagi kurang lebih. Nggak kerasa nih 15 menit lagi. Tetap ke sana ya, beli refund ya.
1: Siap.
2: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget, kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
3: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda, karena bisa menyakiti beberapa pihak.
2: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Prosatu Riri Singaraja masih bersama dengan Bli Rifan dari DPC Pertuni Bangli. Dan kalau menurut Bli Rifan sendiri nih, pemanfaatan teknologi untuk mendukung aktivitas dan pekerjaan seperti apa nih Bli Rifan?
1: Manfaatnya tuh gini, pelannya tuh kayak teknologi sekarang tuh udah menjadi kebutuhan penting lah bagi kita tunanetra, karena dengan teknologi tersebut kita bisa kemana-mana. Contohnya kita bisa order Gojek gitu, terus mengetahui hal-hal yang baru, informasi lebih cepat kita dapatkan, terus kayak apa namanya, bekerja itu lebih mudah dengan adanya teknologi itu. Jadi sangat membantu untuk teknologi itu sangat membantu untuk kehidupan penyandang disabilitas. Gitu sih kak.
0: Baik, kalau bisa mengatakan nggak kalau misalnya kayak motivasi untuk membangun kemandirian ekonomi dan organisasi seperti apa menurut versi Bli Rifan?
1: Ekonomi mungkin gini, kan kalau tunanetra khususnya nih kak, kita berbicara masalah tunanetra. Kalau tunanetra biasanya kan dari kesehariannya mungkin teman-teman kan mijat, pada umumnya kan pijat gitu. Nah, mungkin dengan ada pengembangan usaha mungkin kayak ya bisa lakukan kayak telur asin. Itu kan masih bisa kita lakukan sebagai tunanetra, karena mencampur itu tidak sulit lah gitu. Jadi kebetulan kita di Bangli juga ada produksi telur asin juga gitu.
0: Ada juga kok yang jual dupa, parfum kayak gitu Bli Rifan. Iya.
1: Ya ada.
0: Luar biasa memang.
1: Ekonomi yang baru lah istilahnya.
0: Ekonomi. Baik, Bli Rifan, ini karena waktu juga, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk pendengar kami dari Bli Rifan untuk yang lainnya, silakan.

0: Mungkin gini, saya mau menyampaikan untuk masyarakat yang mendengar acara ini, jika melihat saudara, kerabat, atau orang-orang sekitarnya yang mengalami disabilitas, baik usia pelajar, usia anak-anak, ataupun dewasa, bisa hubungi ke, cari informasi lah, baik itu ke desa maupun ke kantor dinas sosial agar mendapatkan petunjuk dan anak ini harus kemana, karena dari kuncinya dari bawah, dari masyarakat sendiri, kunci utama untuk mendorong anak itu bisa maju nantinya.
1: Baik, gitu. Terima kasih banyak Bli Rifan untuk sharingnya siang ini. Nanti kita nantikan kembali kehadiran teman yang lainnya di Sabtu mendatang. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi informasi yang sudah disampaikan oleh Bli Rifan. Selamat siang Bli Rifan, selamat bertugas dan beraktivitas kembali. Selamat siang dan terima kasih. Baik. Pendengar, demikianlah dialog siang ini bersama Ketua DPC Pertuni Bangli, yaitu Pandi Putu Rifan SPD. Dan saat lagi kami akan ajak Anda, umat Hindu Dharma, untuk sama-sama mengaturkan puja Trisanje. Dan setelah itu kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer.

0: Kecil Vilnius Monreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
2: Very good result actually.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Dek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif yang kita bahwa hari ini
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Minyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi.
4: BPJS Kesehatan.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: teknologi nirkabel. Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring biar sayang tembang selanturnya.

resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Beli.
1: Gengken lho.
2: Nih tinggalin, karbanten tiangi belengkap. Sekancan buah ane janjan ke beli tiang. Nih anggur barak, impor. Nih juo kuning, impor masih beli. Pangcegek terbunga, banten tiangi beli.
1: Saje bunga, nanging yen beli. Adenan nganggo buah lokal dogen lo.
2: Napa tuh?
1: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah degen buah impuri.
2: Dia lebihan omong beli.
1: Nah, jani beli metakon nah.
2: Apa ketakon nang?
1: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
2: Tiang lo nganggo beli.
1: Nene dayanin sube. Eh, lo, sing dadi nganggo karbanten. Apa buen nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, entu nih penting.
2: Man, yen beli nganggo rokok, adi dadi.
1: Ada, sing bisa ngomong bebani.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sari berita, persoalan pengelolaan sampah di Buleleng kembali menjadi sorotan setelah sejumlah TP3SR yang telah menerima bantuan pemerintah dinilai belum berjalan optimal akibat lemahnya kesiapan pengelolaan di tingkat desa. Sementara itu, PMK Buleleng mengusulkan revitalisasi 80 satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini menyasar perbaikan bangunan dan penambahan fasilitas pendidikan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 23 Mei 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irna Wati Giri. Pendengar, persoalan pengelolaan sampah di Buleleng kembali menjadi sorotan setelah sejumlah TP3SR yang telah menerima bantuan pemerintah dinilai belum berjalan optimal akibat lemahnya kesiapan pengelolaan di tingkat desa.
1: Pengelolaannya dan pembinaannya, begitu juga dengan penganggarannya, mereka harus siap.
2: Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan setelah sejumlah tempat pengelolaan sampah Reduce-Reuse Recycle atau TPS3R yang telah mendapatkan bantuan pemerintah dinilai belum berjalan optimal. Kondisi ini memicu perhatian Komisi 2 DPRD Buleleng yang menilai lemahnya kesiapan desa menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Komisi 2 DPRD Buleleng menekankan pentingnya adanya kesepakatan yang jelas antara pemerintah daerah dengan desa penerima bantuan TPS3R. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana, mengatakan kesepakatan tersebut mencakup kesiapan lahan, keberadaan pengelola, pola pembinaan, hingga dukungan anggaran operasional agar fasilitas yang dibangun tidak terbengkalai dan benar-benar mampu mengurangi timbunan sampah di desa.
1: Harus disosialisasikan dulu, ada agreement yang jelas terhadap pemerintahan desa bahwa bila mana mendapatkan TP3SR itu ada teamworknya, ada pengelolanya dan pembinaannya, begitu juga dengan penganggarannya, mereka harus siap. Tapi beberapa TP3SR itu belum lengkap dengan alat pencacahnya. Jadi kami sudah menyarankan juga dengan Pak Dinas PU atau mungkin RH untuk melengkapi dengan TP3SR yang sudah ada, bila mana ada kekurangan fasilitasnya, kita harus wajib melengkapinya.
2: Lebih lanjut, Mas Dana menyebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik TPS3R. Menurutnya, setiap desa harus memiliki roadmap dan peta jalan pengelolaan sampah yang jelas, termasuk struktur tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap operasional harian fasilitas tersebut.
1: Jadi, tidak semua TP3SR tidak berfungsi, jadi kami cuma mengevaluasi saja kenapa sudah dapat TP3SR di masing-masing desa itu, tapi pengelolanya belum maksimal. Saja sih. Jadi kami mendorong dari DPRD ke depan untuk penanganan sampah ini lebih optimal. Apa yang menjadi permohonan dan penanganan sampah itu bisa maksimal, terutama masalah anggarannya.
2: Selain menyoroti kesiapan desa, Komisi 2 DPRD Buleleng juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kebutuhan pengelolaan sampah di setiap desa. Langkah ini dinilai penting agar seluruh wilayah nantinya memiliki tempat pengelolaan sampah yang memadai dan tidak terus bergantung pada tempat pembuangan akhir. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng mendorong Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya perlindungan anak.
3: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Ibu Tukareman Putra, menegaskan perlindungan anak memerlukan keterlibatan bersama mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Kepedulian lingkungan sekitar dinilai dapat membantu mendeteksi dan menangani kasus lebih cepat. Ia menilai anak korban kekerasan tidak hanya terdampak secara fisik dan psikologis, tetapi juga terhadap pendidikan dan kehidupan sosialnya. Karena itu penanganan kasus perlu dilakukan secara menyeluruh agar proses pemulihan korban dapat berjalan lebih optimal.
3: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
4: Menurut Kadis Kariman Putra, peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai kekerasan terhadap anak karena lingkungan sekitar sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kondisi korban. Ia menambahkan pemerintah juga terus melakukan pendampingan tidak hanya pada penanganan kasus tetapi juga pendidikan dan kondisi sosial korban.
3: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya.
4: Kadis Kariman Putra menilai sinergi pemerintah, sekolah, aparat, komunitas, keluarga, dan masyarakat penting untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pemkab Buleleng mengusulkan revitalisasi 80 satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini menyasar perbaikan bangunan dan penambahan fasilitas pendidikan.
5: Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul sangat memerlukan rehabilitasi.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan revitalisasi terhadap 80 satuan pendidikan pada tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program tersebut tidak hanya menyasar perbaikan bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga pembangunan fasilitas baru guna mendukung kenyamanan proses belajar mengajar. Jumlah sekolah yang diusulkan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, program revitalisasi hanya menyasar 59 lembaga pendidikan, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 80 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan peningkatan jumlah sekolah yang diusulkan dilakukan untuk menjawab kebutuhan fasilitas pendidikan yang masih memerlukan perhatian.
5: Jadi kita bersyukur dari revitalisasi sekolah yang tahun lalu kita 59, tahun ini ada 80 sekolah yang kita revitalisasi. Baik itu dari ada PAUD, ada SD dan SMP. Dan ini sangat membantu sekali. Kalau revitalisasi sekolah, ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul sangat memerlukan rehabilitasi. Nah sekarang kita lakukan itu di tahun ini, sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
6: Revitalisasi akan menyasar jenjang PAUD, pendidikan non-formal atau PNF, SD hingga SMP. Pada jenjang PAUD dan PNF, sebanyak 35 lembaga diusulkan menerima bantuan pembangunan area bermain, ruang kelas baru, ruang UKS, toilet, perpustakaan SKB atau taman bacaan masyarakat, hingga ruang praktik keterampilan. Sementara itu, sebanyak 30 sekolah dasar diusulkan memperoleh bantuan pembangunan kantin, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, ruang kelas baru, serta ruang UKS. Sejumlah fasilitas lama juga akan masuk daftar rehabilitasi. Untuk tingkat SMP, sebanyak 15 sekolah diusulkan menjadi sasaran revitalisasi melalui pembangunan ruang administrasi, ruang kelas baru, serta rehabilitasi fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata, menjelaskan sekolah yang diusulkan telah melalui proses seleksi berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK.
7: Nah, kita mengajukan data kurang lebih sekitar ratusan dari masing-masing jenjang. Kemudian seleksi di DAPODIK itu ada muncul sekitar SD, SMP dan SD, SMP dan PAUD. Sudah ada datanya, nanti kami susulkan secara pasti. Kemudian juga mereka secara bertahap dipanggil oleh pusat untuk mengikuti BINTEK.
6: Saat ini usulan revitalisasi masih berada dalam tahap verifikasi pemerintah pusat. Pihaknya berharap seluruh sekolah yang diajukan dapat memperoleh bantuan mengingat masih banyak fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, penataan kawasan kota Singaraja di Kabupaten Buleleng dirancang tidak hanya berfokus pada titik nol, tetapi juga diperluas hingga Pelabuhan Buleleng, Jalan Diponegoro dan Lovina guna memperkuat identitas sejarah serta potensi pariwisata Bali Utara.
3: Dan kita mengembalikan bahwa generasi muda kita tidak melihat Buleleng hari ini saja, tetapi tempo dulu masih kita bisa bangun.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan penataan kawasan kota secara terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan titik nol semata. Penataan tersebut dirancang mencakup kawasan di sekitar pusat kota hingga wilayah timur dan barat sebagai bagian dari upaya menghadirkan wajah baru Buleleng. Langkah itu diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai sejarah dan memperkuat identitas kawasan kota tua di Bali Utara. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketun Ngurah Arie menjelaskan pembangunan titik nol bukan hanya berupa pembangunan satu titik atau monumen semata. Menurutnya konsep yang disiapkan pemerintah memiliki cakupan lebih luas dengan penataan kawasan yang saling terhubung. Hal tersebut juga menjadi bagian dari visi besar pembangunan Kabupaten Buleleng dalam beberapa tahun mendatang.
3: Kawasan ini akan dibangun dari Tugu Singa atau titik nolnya ke timur dan ke barat, dan tata kota yang memang bagus dan gedung-gedung tua yang zaman peninggalan Belanda pun akan direnovasi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lupa juga dengan sejarah.
4: Ia menilai penataan kawasan penting dilakukan agar generasi muda memahami sejarah Buleleng yang pernah dikenal sebagai Sunda Kecil. Penataan juga akan menyasar sejumlah titik strategis seperti kawasan Pelabuhan Buleleng dan Jalan Diponegoro dengan tetap mengedepankan nilai budaya serta karakter lokal.
3: Pelabuhan Buleleng pun dipermak dengan baik, terus Jalan Diponegoro mungkin ala Jogja nantinya, tetapi kita tetap masalah budaya, seni, dan bagaimana kearifan lokal itu terus menjadi sebuah pakem yang tidak bisa dilewatkan, termasuk juga kawasan Lovina.
4: Tidak hanya kawasan timur dan pusat kota, pemerintah juga menyiapkan penataan hingga wilayah barat. Kawasan Lovina disebut akan masuk dalam bagian pengembangan sehingga konektivitas antar kawasan dapat tercipta secara lebih menyeluruh. Dengan konsep tersebut, wisatawan yang datang tidak hanya terpusat pada satu lokasi.
3: Setiap tamu datang ke titik nol, bukan saja berpikir tentang titik nol yang wah, tetapi bergeser ke utara akan ada Ponegoro, bergeser ke timur ada Pelabuhan Buleleng, bergeser ke barat ada Lovinanya yang sudah dipermak dengan baik.
4: Menurut Arie, konsep pembangunan tersebut diharapkan mampu melahirkan wajah baru Buleleng yang memiliki karakter berbeda dibanding daerah lain di Bali. Penataan kawasan kota juga diproyeksikan tidak hanya memperkuat identitas sejarah daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Dengan konsep yang terintegrasi, Buleleng diharapkan memiliki daya tarik baru tanpa meninggalkan nilai sejarah dan budaya yang dimiliki. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Buleleng terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya melalui pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita yang berpotensi mengalami stunting guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi pada kelompok rentan.
5: Hamil dan balita, terutama yang potensi stunting dan kurang gizi, semoga.
6: Pencegahan stunting menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pada ibu hamil dan anak usia dini. Pemenuhan gizi yang cukup sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 5 ibu hamil dan 15 balita berpotensi stunting di Poskesdes Desa Sambirenteng. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi sekaligus mendukung pencegahan stunting sejak dini. Ketua GOW Kabupaten Buleleng Nyonya Hermawati Supriyatna mengatakan perhatian terhadap asupan gizi ibu hamil dan balita perlu terus diperkuat karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak pada masa mendatang.
5: Dan balita terutama yang potensi stunting dan kurang gizi, semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat. Tapi tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih ke bidan desa, jangan males-males. Kalau ya ditambahin dengan vitaminnya, D-nya, jangan dibuang, yang harus diminum itu untuk kesehatan semua ya. Nanti memang yang secara detailnya ya nanti Bu Bidan Agus ini yang menyampaikan manfaat dari menu tambahan yang kita bagikan itu untuk apa-apa, pencegahan penyakit apa.
6: Ia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin serta pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala melalui fasilitas kesehatan dan posyandu terdekat. Menurutnya, langkah pencegahan sejak dini menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
5: Detailnya biar Bu Bidan ya, kalau dia nggak paham soalnya, hanya yang membantu program saja biar kita semua sehat ibu-ibu. Pertama kan ibu-ibu tulang punggung keluarga, ya, yang masuk anak, yang hamil, memadai kan pekerjaan ibu kan. Yang bapaknya berlingsing kan, cukup kali gairan bapaknya. Kalau ibu-ibu hamil ya, kalau hamil lahirkan empu panah, sambilang megai, sambilang ngeberai gitu ya kan. Kebalan, berarti itulah kekuatan perempuan ya, hebat sekali ibu-ibu.
6: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah desa, petugas kesehatan, serta pendamping terkait sebagai bentuk dukungan bersama terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kelurahan Penarukan mulai menempelkan stiker pada rumah penerima bantuan sosial guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Langkah ini juga mendukung verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
7: Untuk mengadakan pemutakhiran data, verifikasi, validasi data agar program
8: pemerintah Kelurahan Penarukan bersama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mulai melakukan penempelan stiker pada rumah warga penerima bantuan pemerintah di lingkungan jarat Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng pada Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Buleleng terkait penandaan penerima bantuan sosial. Penempelan stiker juga menjadi bagian dari proses pemuktahiran data penerima bantuan melalui verifikasi dan validasi di tingkat desa maupun kelurahan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan penandaan rumah penerima bantuan diharapkan mampu memperkuat akurasi data sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
7: Program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria. Harapannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah desa, kelurahan untuk mengadakan pemutakhiran data, verifikasi, validasi data agar program-program yang diterima dan disalurkan juga sesuai dengan kriteria yang sekarang sudah ditentukan seperti di desain desil 1 sampai 5. Nah, kenyataannya mungkin saja nanti ada pada saat kegiatan penandaan ini ada warga yang sudah tidak sesuai.
8: Ia menjelaskan dalam proses di lapangan dimungkinkan ditemukan warga yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan seperti kondisi ekonomi yang telah meningkat, atau rumah yang dinilai sudah layak. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong proses graduasi penerima bantuan menuju program pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain penandaan penerima bantuan, Dinas Sosial juga mensosialisasikan program sekolah rakyat serta penguatan perlindungan sosial atau Perlinsos. Program tersebut ditunjukkan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar akses pendidikan dan layanan sosial dapat terus berjalan. Sementara itu, Lurah Penarukan Desa Made Susanti menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinas Sosial Buleleng dalam pelaksanaan program tersebut di wilayahnya. Menurutnya kegiatan ini sekaligus mendukung proses pembaruan data penerima bantuan agar lebih akurat. Ia menambahkan pihak kelurahan juga akan melibatkan agen perlindungan sosial dalam pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan di lapangan.
9: Kita kan ada agen 10 orang di wilayah Kelurahan Penarukan, nanti kita akan data itu sesuai dengan informasi dan petunjuk dari pemerintah. Kita mulai hari ini untuk berbuat untuk pendataan verifikasi tentang Dirjamsos.
8: Melalui penandaan tersebut, sekitar 2.000 penerima bantuan di Kelurahan Penarukan diharapkan dapat terdata lebih akurat sehingga program bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Setelah berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan ratusan kegiatan pendidikan dan kreativitas, Buleleng Education Expo atau BAA 2026 resmi ditutup. Kegiatan yang melibatkan berbagai satuan pendidikan tersebut mencatat jumlah kunjungan masyarakat sekitar 5.000 orang selama pelaksanaannya.
3: Buleleng Education Expo atau BEE tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama 3 hari di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 101 pementasan dan 54 pameran pendidikan yang melibatkan berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Selama pelaksanaan, antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan total kunjungan mencapai sekitar 5.000 orang. Selain menampilkan hasil kreativitas dan pembelajaran peserta didik, pelaksanaan expo juga dinilai memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi kreatif di sekitar lokasi penyelenggaraan. Sejumlah kegiatan edukatif turut dihadiri mulai dari pameran pendidikan, layanan program pendidikan, hingga berbagai forum diskusi. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan pelaksanaan BEE kembali digelar setelah sempat tidak berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menampilkan perkembangan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Ida Bagus Surya Barata menjelaskan selama pelaksanaan BEE berbagai kegiatan edukatif dan kreatif mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada penutupan kegiatan juga diumumkan pemenang lomba Best Practice Pembelajaran yang diikuti ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, BEE tahun 2026 juga memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai bentuk pengakuan terhadap penyelenggara kegiatan pendidikan tersebut. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Jemberana memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program Sebatas Ngopi bersama warga Desa Medewi, Kecamatan Mendoyo, guna meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas dan menjaga situasi Kamtibmas.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Jemberana terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program inovatif bertajuk Sebatas Ngopi atau Seru-seruan bersama Satlantas Ngobrol Pagi yang digelar bersama warga Desa Medewi, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di halaman Setro Desa Medewi mulai pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Program tersebut menjadi ruang dialog santai antara personil Satlantas dengan masyarakat dalam membahas keselamatan berkendara serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan desa. Kegiatan dipimpin Kasat Lantas Polres Jemberana AKP Iwayan Sugianta SH didampingi Kanit Regiden, Kanit Kamsel serta personil unit Kamsel Sat Lantas Polres Jemberana. Kegiatan juga dihadiri perwakilan Jasa Raharja Jemberana, Babinkam Tipmas Desa Medewi, Babinsa Desa Medewi, Pecalang Desa Medewi dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam suasana penuh kerabat masyarakat memperoleh edukasi mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas, sosialisasi layanan darurat Polri 110, pengawasan anak di bawah umur saat berkendara, serta pemahaman tata tertib dan keselamatan di jalan raya. Selain memberikan edukasi, Satlantas Polres Jemberana juga menyerahkan sarana kontak kepada pecalang Desa Medewi berupa rompi, senter lalu lintas, peluit, dan tali peluit sebagai bentuk dukungan terhadap pengamanan kegiatan masyarakat dan keagamaan di tingkat desa. Pihak Jasa Raharja Jemberana turut menyampaikan informasi terkait hak santunan kecelakaan untuk lalu lintas guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan keselamatan berkendara.
2: Baik pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya, sebelum kita tutup Porta Siang, kita dengarkan dulu bersama dengan Agus Mahendra. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan laporan Anda.
5: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Bali. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang mendangdutan. Hadir kembali siang ini bersama saya Irna. Happy weekend. Langsung saya sapa penelpon pertama. Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo pertama.
3: Pertama Ibu Bunga ya.
4: Iya. Apa kabar, Mbak?
3: Baik, apa kabar juga?
4: Iya, sama. Udah makan, Mbak, ya?
3: Oh, sudah. Terima kasih.
4: Nanti dibawakan ke sana, ya?
3: Antum seneng banget. Makasih, loh.
4: Lagunya jumpa pertama.
3: Iya.
4: Ya, buat Pak Dewan Tari, ya, sama Pak Kaulala, ada... Kayak ada Mas Banu, ada Mas Anwar, ada Wadaeng, ada Ramadan. Armada bagaimana kabar? Terus ada Bu Resmi, Bu Janura, Ibu Manda, Deli, Arisa 72, ya Ibu Mimi, terus Pak Roda, Pak Jero, semuanya. Pak Maliarti, ya Pak Nyoma Astawa, dengan Pak Inggris. Buat makasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Bunga. Halo, selamat siang Medangdutan.
5: Selamat siang Medangdutan.
3: Selamat Mbak Syah.
5: Ya, Cik Indri.
3: Halo.
5: Iya.
3: Iya, Kakek Gaul.
5: Iya. Boleh minta lagu ya?
3: Boleh.
5: Lagunya Inul Daratista, Mawar Putih, ada enggak?
3: Kita cek dulu ya.
5: Iya, Ndi.
3: Ada.
5: Ya, itu saat jalan-jalan dulu ya. Bu Bunga Plastik, makasih. Salam buat Pak Awan di Tembok, Pak Grodat beserta sedang lepet ikut UNIS, Pak Daeng, Pak Cik, Bu Janura, Desa Berdini, Bu Resmi, buat semuanya dah ya.
3: Iya. Terima kasih.
5: Pak. Pak Jero Mariasi lagi satu ya, makasih.
3: Sama-sama.
5: Ini cukup Maulan Rahayu.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Beli Made Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan.
6: Halo,
3: halo, selamat siang.
6: Halo, Mbak siapa ya?
3: Mbak Irna.
6: Mbak siapa?
3: Mbak Irna, ibu siapa?
6: Ya, saya Bu Kartini Linde.
3: Pak, Ibu Kartini di Lingge. Oke. Okay.
4: Iya.
3: Silakan Ibu.
4: Bisa tembang Cuma Kamu dari WKS ada?
3: Cuma Kamu ada.
4: Iya. Nyalang dikit ya. Salam kenal buat Ibu Cuma ya. Yang tadi siapa?
3: Mbak. Tadi Kakek Gaul.
4: Ya, salam kenal sama Kakek Gaul. Ken Karim, Pak.
3: Nggih.
4: Dan juga Mas Kawan ya yang keliling. Selamat siang, ya semuanya dan Mbak ya. Salam kenal buat Mbak ya.
3: Salam kenal kembali Bu Kartini.
4: Ya, terima kasih.
3: Sama-sama, ya. Terima kasih kembali.
7: Goyang, goyang, goyang yang asik. Goyang, goyang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang dangdut.
2: Semangat.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singar Raja, sebelum saya lanjutkan untuk buka line telepon lagi, saya punya informasi untuk Anda. Ayo berpartisipasi dalam Act Fest 2026 dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni. KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau Act Fest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Mari tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik Anda pada kompetisi film pendek vertikal atau KL. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan ACFES 2026 di YouTube ya. Tulisannya adalah ACFFEST, oke? Dan juga untuk websitenya bisa ke /acfes.com /label/kompetisi. Dan untuk Instagramnya bisa ke @ekfeskpk @ekfes.kpk. Nah, mari berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi narasumber KPK yaitu Saudari Wina Cahtianing Rahayu 0813-2066-53 0813-2000-6653 atau Saudari Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Sekali lagi 0813-5730-0139. ACFES 2026 Dari Lensa Integritas Terjaga.
1: Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival ACFES 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan ACFES 2026 di YouTube, website ACFES https://acfes.com/label/kompetisi, Instagram ACFESKPK @acfes.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-2066-53. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. ACFES 2026, Dari Lensa Integritas Terjaga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, cek fakta siang ini beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiun periode pendaftaran hingga 29 Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Informasi yang satu ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, masih di Medangdutan bersama saya Irna. Dan saya sapa lagi rambut kakak, kenapa? Kenapa rambutku? Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
1: Halo. Ay, terima kasih.
2: Mbak Pipit. Ya.
1: Pak Pipit kan?
2: 100 untuk
1: 100 regu. Terima kasih Pak Pipit. Mau lagu apa?
2: Lagunya kalau ada hitamnya dari Rita F.
1: Hah? Hitam?
2: Hitam.
1: Hitam dari Rita Sugiarto.
2: Oh, tapi Rina putih kok, jadi jangan tersinggung.
1: Oh, enggak lah.
2: Mau kirim salam di Rina. Putu Ayang kalau ada waktu naik, Pak Lile, Pak Gerodag, Pak Wardipe, kemudian Wak Daeng. Pak yang ada di Banyuwangi, siapa itu ya Pak? Pokoknya semua tak terkecuali kemudian ini di Irna, lagunya ditunggu kalau tugas. Mm-mm. Yang rapi ya.
1: Terima kasih ya, ya. Pak Pipit. Yes. Penelpon berikutnya, halo selamat siang Medangdutan.
3: Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Mini. Wah, suaranya kenapa?
3: Iya, dari kemarin kurang enak badan, bengek.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Lagu apa?
3: Lagunya Pusing Lagi.
1: Pusing lagi?
3: Iya, lagi pusing dari kemarin.
1: Pusing lagi.
3: Ya, santai ya. Mm-mm. Ada Bu Bunga tadi, kemudian ada Wak Daeng. Siapa lagi tadi ya? Pekak Gaul, Bu Kartika, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Janura, Ari BT, Ari Semeru, Bu Desa. Ada lagunya?
1: Ada.
3: Ya, salam untuk semuanya aja. Okay. Buat Irna, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Sekarang 24644, halo selamat siang Medangdutan.
4: Halo, selamat siang juga Dangdut.
1: Iya. Adalah paham. Dengan siapa?
4: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
1: Baik, Pak Melong ya, Pak Melong.
4: Yuk,
1: Long, yuk. Ini susah yuk, banget, yuk. Jujur deh. Namanya susah. Yuk, Blong. Gitu ya?
4: Yuk, Melong.
1: Oke.
4: Kalau mau tidur tuh, baca itu. Yuk, Melong.
1: Allahu Akbar. Ada yang lebih bagus dibaca, Pak. Astagfirullahaladzim, katanya. Oke, yuk, Melong, mau lagu apa?
4: Lagunya itu. Goyang heboh.
1: Kita cek dulu ya. Aduh, ada. Ada.
4: Alhamdulillah. Ada. RRI semakin di depan kok. gitu loh.
1: Jangan bang, jangan pakai itu punya yang lain itu. Itu punya motor, jangan nggak boleh.
4: Ya mohon maaf.
1: Iya.
4: Pakai apa motonya?
1: Kok kita motonya kan apa? Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan inspirasi ya.
1: Iya, kanal informasi dan inspirasi gitu.
4: Informasi dan inspirasi.
1: Nge, yuk melong.
4: Maaf.
1: Iya. Mau kirim salam mungkin?
4: Salamnya untuk apa Pak Sukip ya di Bencar Banyuwangi, juga ada Nurul Hidayah Pak Teguh di Banyuwangi ya, salam hormat salam sehat Pak Banu Malulu Ahmad Malulu di Bondo ya, juga ada Ahmad Adali di Bali, semuanya deh tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
4: Kemudian untuk Pak
1: siapa ini? Mbak Irna.
4: Irna,
1: iya, terima kasih Om Long.
4: Mbak Irna ya. Mohon maaf ya, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk kita semua. Terima kasih. Iya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Janura, Ibu Dasaredini, sabar ya. Kita udah di 3 penelpon, jadi puterin lagunya dulu.
5: Goyang, goyang, goyang.

0: Goyang Dangdut.
1: Semakin asik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Goyang, goyang, goyang.

0: Dengar Pro 1 Radio Singaraja. Wih, waktu cepet banget berlalu ya. Udah menunjukkan pukul 14:21. Yuk, yang mau gabungan boleh. Halo, selamat siang Dangdutan. Halo. Iya, selamat siang. Ini dengan siapa ya? Apa? Pak Cip, suaranya kecil banget. Iya, enggak tahu. Jauh banget suaranya. Dan agak gung. Kenapa? Enggak denger loh. Maaf ya. Lagunya apa deh, kalau enggak langsung deh. Lagunya apa, Pak Cip?
1: Lagunya
0: apa?
1: Goyang Karawang. Iya.
0: Kita cek dulu ya. Oke, ada.
1: Ya, salamnya buat Lumelong tadi.
0: Iya.
1: Kita ke Bandung. Selamat malam. Dengan negara ini mana selalu nyawain jalan darah.
0: Buat semuanya ya, udah banyak itu. Iya.
1: Buat kainnya kalau semoga tetap sehat, kontaklah kalian juga berusaha rumah.
0: Amin.
1: RKI yang sama
0: sih. Iya, terima kasih. Iya. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Dangdutan.
2: Selamat siang Mbak Irna.
0: Halo juga Ibu Desa.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Bisa gabung.
0: Iya. Mau lagu apa Ibu
2: Desa? Lagu Mbak Irna ya. Tak berdaya.
0: Iya. Tak berdaya.
2: Ya, lagi kerja dapur ini Pak Banu beli mati biji hari bete atas meru beresmi berketua Celi Bu Janura berkata Pak Groda Pak Sama tokonya ke semuanya dah buat Mbak Irna selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama. Ibu Janura turun dulu deh, soalnya tadi ada Pak ada Ibu Desa ya, coba lagi ya Ibu Janura. Oke, 24644 kalau gitu. Halo, selamat siang Dangdutan. Halo.
3: Halo, sore Mbak Irna.
0: Iya, Pak Banu.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Lagunya Mbak Irna.
0: Apa itu?
3: Aku bukan selembar tisu.
0: Aku bukan selembar tisu.
3: Ada.
0: Kita cek dulu ya, Pak.
3: Iya.
0: Enggak ada, Pak. Maaf, Pak.
3: Tahu bulat. Ada barusan
0: tahu bulat. Memori tahu bulat ada, Pak. Memori tahu bulat ada.
3: Tahu bulatnya tuh enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Ya, mau apa sih Mbak Irna ini? Udah tiada itu.
0: Maksudnya gimana, Pak?
3: Mau apa sih?
0: Mau apa sih? Enggak ada, Pak. Saya enggak mau apa-apa, iya. Pak.
3: Ada di situ apa? Mau apa sih? Gitu. Ada, Pak. Pernah dulu anu.
0: Mau apa sih?
3: Iya.
0: Ada.
3: Iya, jempian di mana ya, Pak? Kiri.
0: Apa sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Pak Banu, sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, iya, oke. Okay. Bapak mau lagu apa deh? Lagunya sudah. Kirim salam deh. Oke.
3: Okay. Salamnya ada Pak Cip. Terima kasih jambu alasnya, Pak Cip. Nah, ada Yuk Melong tadi. Salam sehat, Pak Yuk. Bapak Angbang. Ada Bu Desa. Ada Bu Kartini, salam kenal Bu Kartini dari Situ Bondo. Ada Wak Daeng, Wak Gaul, Wak Daeng, kakek Gaul, Pak Netep, Pak Nyoman, tuh semuanya sudah digabung yang sudah masuk tadi, yang dari tadi dari bunga-bunga itu. Untuk Mbak Irna.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya, Berna.
0: Sama-sama, Pak Banu. Selamat siang. Oke, Bu, Bu Janura, bagaimana Ibu Janura? Ayo, masih kosong, masih kosong, masih kosong. Ya, yang kosong, yang kosong. Ibu jangan ngetik, Bu, ngetik kehabisan waktu. Udah nelfon, nelfon. Mumpung kosong, Ibu Janura. Ibu Janura nggak sambil denger radio, ya jadi susah deh kalau ngobrol sama Ibu Janura. Harus sambil denger radio, Bu, jadi enak kita ngobrolnya. Halo, selamat siang, Mendangdutan.
4: Halo, selamat siang.
0: Halo, iya.
4: Apa kabar, Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga?
4: Ya, asik-asik keman,
0: Ten. Asik-asik.
4: Ada lagi enak, Mbak.
0: Apa?
4: Pria idaman, Mbak.
0: Pria idaman?
4: Ya.
0: Ada kayaknya sih.
4: Ya, mau nyala.
0: Rita Sugiarto tapi udah nyanyi, nggak boleh nyanyi dua kali.
4: Ya, kalau gitu mobil dan bensin aja gitu.
0: Oke. Okay. Itu udah tiga lagu ya?
4: Apa yang penting bisa masuk gitu.
0: Mm-mm, gitu.
4: Nyalam sedikit.
0: Boleh.
4: Ada Bang Kip. Apa kabar Bang Kip? Semoga sehat. Kemudian Jumat Panunya juga. Mak Mini S, Bu Kartika, Bu Eli sama Bu Nyomannya. Selamat siang, menjelang sore. Buat Mbak Irna sama juga. Terima kasih waktu.
0: Terima kasih. Iya, bye. Goyang, goyang, goyang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang dangdut.
2: Semakin

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Apalagi penelpon, tiga penelpon terakhir untuk acara Medangdutan siang ini. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Medangdutan, Nina.
0: Halo, Nini.
1: Aduh, oh iya kau bener suara Nini nih.
0: Ini jero. Apa?
1: Sampun aja.
0: Sampun, Nini, terima kasih.
1: Nunas lagu nge.
0: Nge.
1: Goyang dombret, nado.
0: Kita cek dulu ya, goyang dombret. Ada.
1: Jalan-jalan Dumon.
0: Nge.
1: Heli Kampung Baru, Ari Semeru, Ari Biti. Omang Harmatus, itu tadi suara. Nge, Pak Inggris, Juru Maliarsi, Dewan Sare.
0: Nge.
1: Dan studio Irna, Sarah, Irhan, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama Nini, terima kasih kembali. Nah, ada lagi yang masuk. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang.
0: Halo Bunda.
2: Selamat bermalam minggu.
0: Asik.
2: Nanti.
0: Asik, ya. Gak pernah malam mingguan Bunda.
2: Sama, di rumah aja.
0: Oh, lebih senang di rumah sekarang beneran deh.
2: Iya, tambah umur, tambah senang di rumah ya mainnya. Sekali-sekali aja main kemana-mana ya.
0: Iya.
2: Baru nih habis maturan nih.
0: Oh,
2: Mbak Ina
0: iya.
2: Sini, kita buat serocop sama tipa.
0: Aduh enaknya.
2: Iya, tumpak pengantar.
0: Tadi Irna masak ini, betutu ayam merah.
2: Betutu ayam merah. Bunda bikin serosok, kita bikin bantarnya dua.
0: Oh iya.
2: Enak lagunya ya.
0: Apa ya?
2: Lagu bagaikan apa ya? Lampu mati ya.
0: Seperti mati lampu ya saya.
2: Seperti mati lampu.
0: Boleh.
2: Seperti mati lampu sih karena suasananya kadang-kadang
0: gelap.
2: Hujan, ini kadang-kadang gelap.
0: Iya.
2: Gelap sedikit gelap. Baik nah.
0: Iya.
2: Nah, sudah makan?
0: Iya, terima kasih. Sudah.
2: Sudah.
0: Sudah.
2: Nanti sampai jam 4 tugasnya.
0: Iya, sampai jam 3 dong.
2: Sampai jam 3.
0: Iya, mengudaranya.
2: Ya. Yang tadi Nini Jero ya.
0: Iya,
2: Nini Jero dari Banjarjawa nih.
0: Sari Mekar.
2: Oh, Sari Mekar. Yang dari Banjarjawa?
0: Sira nih kan ya.
2: Ada juga Nini Jero namanya ya.
0: Oh, ada juga ya, enggak tahu deh, tapi belum pernah kok sama Irna ya.
2: Beliau mendengar hari ini. Salam sehat selalu buat Mbak Irna juga, salam sehat selalu. Terus terima kasih buat teman-teman semua, sehat selalu juga ya. Sudah dikuling-kuling sama yang lain, jadi Bunda ingkup aja di satu ya.
0: Oke.
2: Mbak Irna.
0: Iya.
2: Tambah cantik dan terima kasih.
0: Bye. Satu penelpon terakhir di Medangdutan. Halo, selamat siang. Oke, Ibu Yuda. Iya.
3: Erna ya.
0: Iya, betul.
3: Ya, boleh enggak lagi?
0: Boleh.
3: Lagunya Ida Laila sama Mas Ngal.
0: Udah tadi udah nyanyi, Bu Yuda baru diikutin ya.
3: Iya, baru.
0: Iya, salam-salam aja boleh. Atau lagu lain?
3: Hedi Diana ya.
0: Hah?
3: Hedi Diana.
0: Hedi Diana.
3: Ya, di mana ada kamu?
0: Heeh. Oke.
3: Salamnya buat semuanya aja deh ya.
0: Iya deh.
3: Waktunya deh.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu juga untuk Pak Gusti Genjing Suastaman. Nggih. Baik, akhirnya saya pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi, yang udah bergabung, yang udah ngikutin acara ini, yang sudah nonton live kami di media sosial. Terima kasih banyak. Nantikan acara berikutnya yaitu Medangdutan Lopina ya. Di Singaraja sore ini bersama Mbak Tris. Saya Irna pamit. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali ya. Kembali terus bisa hadir menjumpai dan dengar Anda pendengar hari ini, hari Sabtu ya, 23 Mei 2026. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan saja terus jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali Lopina hadir untuk Anda, lagu sore pilihan Anda untuk hari ini ya. Silakan tiga orang penelpon terus akan segera sapa untuk sesi yang pertama. Silakan Anda bisa bergabung di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 ya. Oke, tiga penelpon pertama ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Sore Lopina, Batri.
0: Selamat sore Pak Banu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kabarnya?
0: Kabarnya baik, Pak Banu, apa kabar?
1: Juga baik.
0: Iya.
1: Lagunya?
0: Hilang.
1: Hilang
0: apanya, Pak?
1: Iya, pokoknya hilang, enggak tahu apa
0: yang. Aduh. Hilang di mana ya, Pak ya? Nyasar di Singaraja enggak, Pak?
1: Belum sampai ke sana Mas itu.
0: Oh, belum.
1: Hilang di situ Bondo
0: paling. Lagunya siapa itu, Pak?
1: Ata itu yang featuring Irwan Syah.
0: Aca featuring Irwan Syah. Iya. Lah, hilang dia.
1: Ada.
0: Hilang aca nih nih.
1: Dalamnya enggak beli widi. Beli tawan. Ada Wak Daeng, Kakek Gaun, Pak Netap, ada Mr. Mahmud, ada Bu Kartini, Bu Desa, Kelly, Bu Yeni, Bu Bunga, ada Bu Janora, Bu Kartika, ada Pak.
0: Halo, lagunya... Gak ada yang judulnya kehilangan maksudnya Pak?
1: Enggak, dihilang, cuma hilang. Tapi
0: gak ada. Gak
1: ada, dimasukkan di AMD itu Pak. Kalau bisa Pak.
0: Lagunya gak ada di, kita cari cek juga gak ada Pak. Lagunya Aca yang hilang.
1: Dari Gesa yang featuring Iwan Fals itu ada Pak.
0: Yang mana, izinkan?
2: Aku menyayangimu.
1: Dari Gesa.
0: Yang Gesia ya.
1: Itu.
0: Oke. Siap-siap.
1: Dalamnya ada Bu Mini, Bu Resmi, ada Bang Li, ada Pak Janura.
0: Bu Janura ya.
1: Pak Jeru.
0: Oke.
1: Semuanya sudah beri. Ada Pak Idris.
0: Sudah.
1: Iya dah. Batri, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Banu ya. Oke, lanjut. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo Batri.
0: Halo Bunda.
3: Kangenin. Kapan-kapan kita ketemu di kantin Happy yuk.
0: Iya ya, benar Bunda, sudah lama sekali tidak kesini ya. Sibuk ya.
3: Kita lagi warawiri. Sempat ke NTT.
0: Ke Matri. NTT ya, ke Bima ya.
3: Iya, bukan ke.
0: Ke mana?
3: Kalimutu.
0: Waduh, jauhnya.
3: Terus ke rumah pengasingan Bapak Soekarno di Indi.
0: Keren. Oke, Bunda, ntar dulu lagunya dulu, ya. Bun.
3: Lagunya dari Wali. Aku cinta padamu.
0: Aku juga aku cinta sayang, padamu.
3: Aku sayang sama Mbak Tris.
0: Oke, buat siapa Bu? Lagunya Bunda.
3: Ya?
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat teman-teman semua saja. Jadi satu aja ya. Biar yang lain bisa naik ya Mbak Tris.
0: Iya, baik Bunda.
3: Tris, selamat bertugas. Tetap cantik dan semangat ya. Terima kasih Mbak Tris, dadah.
0: Terima kasih Bunda. Di Tamblang ya Bunda ya. Oke, satu lagi ya pendengar, halo.
4: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina, Wak Daeng. Selamat sore, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehatnya baik.
0: Baik. Baik.
4: Oke, akhirnya aku menemukanmu kenal.
0: Akhirnya.
4: Oke. Salamnya bersanda Buda-Budi ya. Ada Pak Banu juga tadi di sana, ada di mana ada Pak Sunding ya, Pak Kartika, ada Pak Bibi juga, Pak Adipo juga, Pak Gaul, Pak Komang Lewantari juga. Ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Haris Meru, ada BT juga, Mbak Erik Kampung Baru, Pak Geroda, Pak Mariasi, Chris Buresmi, siapa lagi ya?
2: Untukmu saja.
4: Komang Armadi kok udah ini ya? Semoga ada Pak Komang sehat aja ya.
0: Iya, iya.
4: Terus buat siapa, Bang Ramadan ya di Sorong sana, beli biji juga oke deh buat bateriknya, makasih kita saja yuk, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Wadaeng yang ada di kawasan Jala Putih ya. Oke, tiga penonton sudah tersapa ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan lagu yang sudah di request ya. Kita jeda sejenak mendengar, berikut akan Tris putarkan ya.

0: Iya pendengar, kembali lagi di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Tiga penelpon kembali, terus mau sapa ya, silakan 24644. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina Lagu Sore Pilihan saya.
0: Selamat sore Ibu Kartika.
1: Mbak Batri.
0: Iya betul. Gimana kabar Ibu?
1: Astengkara baik.
0: Astengkara baik.
1: Delay.
0: Kenapa?
1: Delay suaranya.
0: Oh, delay. Oke, Ibu. Ya, baik, Ibu Kartika, lagunya apa dulu?
1: Mau request lagunya Ribowo, bisa?
0: Ribowo, enggak, nanti di ruang rindu ya, Ibu ya. Yang lebih baru mungkin, Bu.
1: Iya. Lagunya apa ya? Nanti saya nyariin lah, Bu. Saya enggak anu nih.
0: Oke, ya. Perempuan atau laki-laki, Bu? Mau?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek.
1: Cut Rani ada enggak, Mbak?
0: Hah?
1: Lagunya Cut Rani.
0: Cut Rani. Rani ya.
1: Ya, Cut Rani.
0: Yang mana, Ibu? Senja di Batas Kota ya, Bu?
1: Loh, dan Berlian.
0: Oh, tidak ada. Tidak ada, cuma dikit kita punya koleksinya, Bu.
1: Oke deh, ya bebas deh kalau gitu.
0: Oke, ya terus yang pilihin ya.
1: Ya.
0: Silakan salamnya Ibu, buat siapa?
1: Aja, salam dulu ya Mbak ya. Salamnya sama Bu Mimi, Bu Yeni ya. Selamat sore. Kemudian ada Wak Daeng, ada Pak Widi Made, ada Mas Wawan juga. Pak Dewantara, kemudian ada Bang Ramadan, ada Bang ada Ibu Eli, ada Putra Teja Kula, ada Pak Petua Yang, ada siapa lagi, ada Ibu, ya salamnya buat ke semuanya aja ya Mbak Tri, lagunya saya tunggu, terima kasih waktunya dan selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih, sampai jumpa Ibu Kartika ya. Oke, berikutnya, halo Lopina, selamat sore.
2: Lopina, lagi sore pilihan Anda bersama Tris.
0: Bersama Mbak Mini. Gimana ya, Mbak Mini? Udah baikan belum?
2: Sudah, udah mendingan ya? Suaraku merdu, bercak dunia.
0: Jangan dong. Mbak Mini.
2: Ya,
0: oke.
2: Lagunya ya, baik-baik sayang dari Wali.
0: Baik-baik sayang dari Wali. Oke.
2: Iya, salam sedikit ya, yang barusan Ibu Kartika. Kemudian ada ya Bu Yeni, yang udah mulai ya Bu Desa. Di sini ada Pak Samo, ada MM, ada Mas Banu. Ada juga Ken Arok, bagaimana punya kabar. Ya, pokoknya ke semuanya yang lagi dengerin. Buat terima kasih.
0: Baik, ditunggu lagunya Mbak Mini. Halo? Oke, Mbak Mini sudah terputus ya. Satu lagi, silakan yang mau bergabung ya, 24644. Halo, selamat sore Lopina. Ah, oke. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Lagu sore pilihan Anda dengan siapa ini?
3: Pak Grodat.
0: Dengan Pak Grodat? Oke, Pak Grodat. Iya.
3: Aku dari Armada nih.
0: Armada sudah tadi nyanyi Pak.
3: Bola.
0: Dari?
3: ST
0: 19 ya. ST 12.
3: Lagunya Kangen ya.
0: Kangen.
3: Iya, apa ya?
0: Dewa 19 Bapak. Oh, Dewa 19 baik. Kangen, silakan Pak. Kangen sama siapa nih Pak?
3: Sama semua-semuanya. Yang penggemar kita semua ya. Jadi Pak Grod, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Grodak ya. Di Tajun nggih. Sudah bergabung 3 orang penelpon pendengar ya. Tidak terasa. Oke. Saatnya Tris mau ke lagu dulu ya. Selamat sore juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 1 ya. Kita sudah ada di acara Lopina yang akan hadir hingga pukul 4 sore nanti.

0: Buku Dokter Gila merupakan buku kumpulan cerpen karya Dr. Arya Nugraha. Ini merupakan buku ke-6 karya Dr. Arya, seorang dokter ahli penyakit dalam yang juga seorang penulis yang diterbitkan oleh Tatkala Singaraja dengan 198 halaman. Buku ini memuat 15 cerita pendek dengan berbagai kisah menarik, mulai dari isu sosial budaya seperti fenomena kasta, gender, narkoba, misteri, hingga fiksi ilmiah. Juga kisah-kisah asmara mulai dari roman pikisan hingga kisah romantika yang lebih filosofis. Tentu saja, sejumlah cerita tentang kehidupan dokter sebagai manusia biasa pun dari sisi idealismenya serta mengangkat berbagai isu yang kini sedang hangat. Sumi, gadis yang dihamili lembu, adalah cerita pertama dari buku kumpulan cerpen ini. Judul yang membuat kita penasaran, namun kisah tersebut sering terjadi dalam dunia nyata. Disusul dengan cerita yang sangat mengesankan seorang lelaki yang hidupnya terseret dalam kehidupan gelap bersama seorang pekerja seksual komersil. Alur cerita yang begitu cepat, padat, dan menggelikan, namun tidak sedikit muatan filosofisnya, dapat dinikmati dalam kisah berjudul Semalam Bersama Alien. Bagaimana dengan Dokter Gila yang dipilih menjadi judul dari buku kumpulan cerpen ini? Nah, agar tidak penasaran, segera miliki dan nikmati 15 kisah menarik dari buku Dokter Gila ini. Dan seluruh penjualan buku ini didedikasikan untuk kegiatan amal melalui Yayasan Sesama, Yayasan Kemanusiaan yang juga didirikan oleh Dr. Arya Nugraha.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita.

0: Baik, pendengar, kita berada di sesi terakhir ya untuk acara Lopina sore hari ini ya, karena waktu sudah hampir mendekati pukul 4 sore ya. Terus siapa dulu penelpon terakhir kita sore hari ini? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Tri.
0: Selamat sore, ada Pak Madi Ribaweng ya.
1: Lopina lagi sore pilihan Anda.
0: Apa kabarnya Bapak? Sehat, Pak?
1: Tip tunggari sehat.
0: Tip X yang mana, Pak?
1: Yang kamu enggak sendirian.
0: Kamu enggak sendirian.
1: Okay. Untuk semua pecinta Lopina, sahabat grup asik-asik happy, sobat alumni 80 SMP 1. Selamat mendengarkan Lopina. Makasih, Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Made ya sebagai penelpon penutup kita di acara Lopina sore hari ini. Terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda pendengar ya, yang belum bergabung juga mudah-mudahan nanti besok sore begitu ya bisa kembali bergabung bersama Lopina ya. Terus selamat sore ini untuk dari Bengkulu ya, katanya salamnya buat semua pendengar begitu ya. Oke, pokoknya semuanya sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih, kok siang sih sore ya. Kakek gaul ya semuanya, Pak Putuwe. Terus yang belum sempat Tris sapa begitu ya, mudah-mudahan bisa mengikuti acara Lopina berikutnya. Widya juga ya, selamat sore ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat pendengar. Dan kita akan menuju acara berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi masih ada beberapa acara yang akan menemani kebersamaan kita pendengar. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Wow. 1 RRI Singaraja.

0: Ya pendengar, kita masih di Prototo RRI Singaraja ya, sirakan informasi dan inspirasi. Pendengar, pernahkah Anda berpikir ya, atau mungkin terlintas begitu untuk membawa tumbler ataupun mungkin bekal, tempat bekal makanan begitu ya, ketika Anda bepergian begitu, karena di era serba praktis seperti sekarang ini penggunaan plastik sekali pakai semakin sulit untuk dipisahkan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja nih, membeli makanan, kita menerima kantong plastik ya pendengar, wadah styrofoam, kemudian sendok plastik, hingga mungkin untuk Anda yang sering beli minuman gitu ya, es teh, jeruk, atau minuman lainnya begitu, biasanya memang menggunakan gelas minuman sekali pakai. Nah, semuanya memang terlihat kecil dan sederhana ya pendengar, tetapi kalau dikumpulkan setiap hari, tentunya ini akan menjadi jumlah yang sangat besar dan berdampak serius begitu bagi lingkungan. Nah, salah satu langkah mudah yang bisa kita lakukan adalah mulai membiasakan diri begitu untuk membawa tempat bekal sendiri dan juga tumbler atau botol minuman begitu ya, saat membeli makanan maupun minuman. Nah, ini istilahnya kita diet sampah ya pendengar. Nah, memang terdengar sepele begitu ya, tapi kebiasaan ini tentunya kalau kita lakukan bersama-sama tentu memiliki dampak besar dalam mengurangi produksi sampah plastik. Nah, memang plastik sekali pakai ini menjadi salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai, dan beberapa jenis plastik bahkan bisa membutuhkan waktu terurai itu hingga ratusan tahun pendengar. Dan selama proses itu plastik bisa mencemari tanah, kemudian sungai, laut, dan tentunya juga membahayakan ekosistem ya, ataupun makhluk hidup yang ada di dalamnya begitu. Nah, kita sering juga tentunya mendengar atau mungkin melihat di sekitar kita tentang sungai yang saat ini banyak sampahnya ya, sampah plastik, sehingga menyebabkan ketika hujan jadi tersumbat dan air luber ya ke jalanan hingga menyebabkan banjir. Kemudian juga ada pernah kasus penyu laut yang mati karena menelan plastik. Nah, itu semua berasal atau berawal dari kebiasaan kita yang terlalu bergantung pada barang sekali pakai. Nah, padahal jika kita mau, solusi sederhana sebenarnya bisa kita lakukan ya, ada di tangan kita, dengan membawa bekal, tempat bekal sendiri begitu ya. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan wadah plastik ataupun styrofoam, kemudian makanan juga bisa menjadi lebih higienis ya pendengar. Terus porsi makanan juga lebih mudah disesuaikan, jadi sesuai dengan porsi kita, dan tentunya lebih hemat karena beberapa penjual biasanya menambahkan biaya kemasan ya untuk makanan yang kita bungkus pendengar. Sementara itu kalau bawa tumbler, apa manfaatnya? Tentunya bisa mengurangi penggunaan gelas plastik dan juga sedotan ya. Kemudian minuman bisa tetap panas atau dingin lebih lama ya, apalagi kalau tempat penyimpanannya tuh bagus ya, bahkan bisa dingin sampai keesokan harinya ya pendengar. Kemudian lebih praktis juga untuk dibawa kemana-mana ya, ke sekolah, ke tempat kerja, ke kampus, ataupun di perjalanan. Bahkan kini juga banyak tempat makan atau kedai kopi misalnya gitu yang memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang membawa tumbler sendiri. Jadi sebenarnya kebiasaan ini juga bisa membentuk gaya hidup yang lebih disiplin dan bertanggung jawab ya pendengar. Jadi belajar begitu kita untuk mempersiapkan kebutuhan sendiri sebelum bepergian. Mungkin kalau dipikir-pikir awalnya terasa merepotkan begitu ya, mesti bawa atau teng-teng tumbler, teng-teng tempat makan kemana-mana begitu ya. Kadang kalau kita lupa bawa tumbler atau tempat makan, jadi ya udah sih nggak apa-apa, sekali-sekali mungkin tidak apa-apa ya untuk mengawali begitu ya. Tapi kalau dibiasakan begitu, jadi lama kelamaan ini akan menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi kita bisa mulai dari langkah kecil, misalnya nih menyimpan tumbler di tas atau mungkin di bawah jok kendaraan ya, membawa kotak makanan yang ringan saat kita bepergian. Kemudian juga sebisa mungkin menolak kemasan plastik ya, seperti plastik kita bisa juga membawa tas belanja sendiri, menolak sedotan plastik jika tidak diperlukan begitu ya. Terus juga menggunakan alat makan yang dipakai berulang ya, bukan sekali pakai atau berbahan dasar plastik. Kemudian juga kalau kita sudah terbiasa dengan kebiasaan tersebut, kita bisa menularkan ya, mengajak teman ataupun keluarga lain untuk melakukan kebiasaan yang sama. Jadi memang perubahan besar tidak selalu begitu ya dimulai dari kebiasaan besar, justru bisa dimulai dari diri sendiri dulu, dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Jadi bayangkan kalau satu orang saja berhasil begitu ya untuk mengurangi 3 sampah plastik setiap hari ini pendengar. Nah, dalam satu bulan tentunya ada puluhan sampah plastik yang bisa kita kurangi. Kalau dilakukan oleh banyak orang, bahkan ribuan orang, nah ini dampaknya tentu luar biasa begitu ya bagi lingkungan. Jadi selain membantu bumi menjadi lebih bersih, kebiasaan membawa tempat bekal dan tumbler juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap generasi mendatang. Jadi kita sedang ikut menjaga agar anak cucu kita nanti bisa menikmati lingkungan yang sehat dan juga nyaman.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Aduh, mata saya.
1: Ada apa ini?
0: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
0: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden,
2: belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui Mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165.

Apabila beresiko, Smeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Smeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Malas merupakan sifat buruk yang dapat berbahaya bagi kehidupan seseorang, khususnya generasi muda. Sifat malas hanya akan menghancurkan karakter dan kepribadian seseorang. Bahkan, sifat malas akan menyebabkan orang akan tertinggal di dalam mencapai tahap kehidupan. Hidupnya akan hancur dan tidak berguna. Jika seseorang suka untuk menunda suatu pekerjaan, maka orang

0: lain sebagainya. Muara dari semua itu adalah kehidupan seseorang menjadi blangsak, tidak menentu, tanpa harapan, dan hancur baik secara lahir ataupun batin. Di dalam buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas yang dikarang oleh Adrian Harimurti ini, Anda akan mengetahui 101 alasan mengapa sifat malas itu harus dihancurkan. Setiap alasan akan diuraikan penyebab dan cara mengatasinya. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran Anda bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan Anda diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan Anda tersebut telah hancur, maka kehidupan Anda akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang Anda ingin dan impikan. Buku motivasi 101 Trik Hancurkan Rasa Malas ini diterbitkan tahun 2018 dengan ketebalan 21 cm dan terdiri dari 199 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget, tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke dek.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan kami siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia tengah, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu itu 45.000, tahun ini jadi 400.000.
2: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.

0: Selamat sore pendengar, pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke NTB. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak. Inilah pendengar berita pokok Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKP RI Marwar Sirait mengatakan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, yang besar sekali juga itu kita lokasikan bersama Pak Mendagri dan beliau juga adalah kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperbaikan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, di ujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
2: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
3: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren penjualan di sejumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
3: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya, ada yang memang naik nih drastis penjualannya, termasuk kami naik, tapi ada juga teman yang dulunya itu beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
3: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
6: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan, kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
6: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
5: Kondisi masyarakat seperti apa? Tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
6: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
7: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
8: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masyarakat masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk prarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan prarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
7: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
8: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki prarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau prarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap prarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
7: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
8: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan prarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukan sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat atau RDP, evaluasi investasi.
10: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Mas Dane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
10: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
9: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
10: Pertama itu DPU, masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
9: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memulai babak baru pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Momen pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi para prajurit untuk mengemban tugas, menjaga kedaulatan negara, dan mengabdi kepada masyarakat.
11: Saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang
12: sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2 anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit 2 atau prada. Amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibacakan Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan peserta menyelesaikan pendidikan selama 2 bulan melalui proses disiplin, kerja keras serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan.
11: Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan hari ini resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2.
12: Kasat menegaskan keberhasilan menyelesaikan pendidikan bukan hanya sekedar perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diharapkan mampu menjaga kehormatan diri serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan.
11: Keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi prajurit 2 sebagai tanda perubahan status sosial dari masyarakat sipil ke militer adalah tonggak awal perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
12: Selama menjalani pendidikan intensif, para siswa dibekali teori dan keterampilan militer yang mengasah kemampuan fisik, mental, moral, dan disiplin keprajuritan. Pendidikan tersebut tidak hanya membentuk kemampuan teknis, tetapi juga karakter prajurit yang tangguh, profesional, serta berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
11: Nilai-nilai mendasar inilah yang harus senantiasa menyertai setiap langkah dan tindakan, sekaligus pagar kehormatan dalam menyongsong pelaksanaan tugas ke depan.
12: Dalam amanatnya, prajurit muda disebut memiliki peran strategis dalam memperkuat batalion teritorial pembangunan guna menghadapi berbagai tantangan bangsa. Prajurit diharapkan tidak hanya siap bertempur, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pembangunan. Kasat juga berpesan agar prajurit terus mengembangkan kemampuan menjaga semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, masyarakat, dan negara. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
0: Pihak pengelola kawasan Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang guna melindungi habitat penyu dan kura-kura dari ancaman kerusakan lingkungan serta aktivitas manusia di kawasan pesisir.
13: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Alfaruki kepada RRI menjelaskan, pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya, konservasi tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tetap berjalan berkelanjutan.
14: Kawasan pesisir Serangan ini kan merupakan bagian dari habitat penting lah bagi penyu yang datang secara musiman gitu. Dan komitmen BTID tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
13: Selain melakukan pemantauan habitat, BTID juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan, termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu. Bahkan 2 bulan lalu, terdapat penyu yang mendarat mendarat dan menghasilkan hampir 200 butir telur meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir secara bersama-sama.
14: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama ya, dan penyu juga merupakan salah satu bagian dari keseimbangan ekosistem laut sehingga perlindungannya itu butuhlah kepedulian dari semua pihak gitu.
13: Keselarasan antara pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan dapat terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Beli Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
15: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Padahal kita sangat bermanfaat untuk segala aspek kehidupan ini. Mengurangi polusi udara, penghasil oksigen, menyerap CO2, serta hewan dan tumbuhan bernaung hidup.
1: Tapi hari demi hari kita semakin berkurang karena perluasan lahan dan pembangunan semakin banyak.
0: Kalau manusia berhenti menanam dan merawat kita, maka polusi udara dan pemanasan global akan semakin meningkat.
1: Tanam dan rawat pohon sekarang demi kelangsungan hidup makhluk bumi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1 RRI Singaraja.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
0: Sembilan 7,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Gebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Gebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Gebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003. Dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 18.11 menit waktu Indonesia Tengah, ya, saatnya kami akan kumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Tradisi nyakan diwang adalah upacara memasak di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar, Buleleng, Bali, sehari setelah Hari Raya Nyepi atau Ngembak Geni. Mengutip dari laman banjar.bulelengkap.go.id, tradisi nyakan diwang dilakukan hampir bersamaan di Desa Dencarik, Desa Banjar, Desa Banyusri, Desa Kayu Putih, dan Desa Banyuatis, serta sejumlah desa lainnya. Tradisi nyakan diwang bertujuan untuk menyucikan lingkungan rumah dan dapur, di mana masyarakat melangsungkan nyakan diwang guna menyepikan dapur rumah serta diyakini bisa meningkatkan tali persaudaraan antara warga. Nyakan diwang ini merupakan tradisi sejak dulu yang diwarisi oleh Raja Resi setelah Perang Banjar. Simak rame saling memaafkan, melupakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dalam kegiatan itu tentu membawa makna tersendiri bagi warga sekitar.

0: Pendengar, Sawan Festival 2026 resmi dibuka di Pantai Kerobokan Kecamatan Sawan Jumat 22 Mei 2026 ya, dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya serta penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI bagi karya kreatif dan produk unggulan masyarakat Buleleng. Festival tersebut menjadi ruang promosi budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Nah, pembukaan berlangsung meriah ya, dengan penampilan tari pendet masal oleh PKK Desa Sekecamatan Sawan. Kemudian ada tari kolaborasi Truna Jaya dan juga Legong Penglab, serta berbagai hiburan lainnya yang menarik perhatian masyarakat. Nah, untuk kegiatan Sawan Festival ini ya, pembukaannya dihadiri juga oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna bersama anggota DPRD Kabupaten Buleleng, anggota DPR RI Dapil Bali, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Buleleng. Serta pada kesempatan tersebut dilakukan juga penyerahan sejumlah sertifikat hak kekayaan intelektual kepada para penerima. Nah, Camat Sawan, Iketut Santiana mengatakan bahwa festival tahun ini menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan juga pelaku UMKM dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Sawan. Nah, festival Sawan ini juga sekaligus menjadi festival Kecamatan ke-6 ya di Kabupaten Buleleng yang bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas ya di berbagai bidang pendengar, baik itu seni, budaya ya. Dan melalui pelaksanaan Sawan Festival 2026 ini, pemerintah berharap bahwa seni budaya, kemudian produk UMKM, dan juga potensi-potensi lokal masyarakat bisa semakin berkembang sekaligus memperkuat identitas budaya Buleleng.
1: Kanten teman-teman Pop Bali Sane Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane makin ngiring piar sayang tembang senantunya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.

0: Ya, pendengar masih di acara Tembang Dewata ya. Nah, sebelum Tris lanjut, kita menghadirkan lagu Tembang Pop Bali. Kembali satu informasi yang Tris, yang kami kutip ya dari laman berita terpercaya kami rri.co.id terkait Perumda Pasar Buleleng yang kini menggencarkan pengurangan plastik sekali pakai, pendengar. Nah, perusahaan umum daerah Perumda Pasar Arga Nayutama Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar sekaligus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan rutin kebersihan di seluruh area pasar yang melibatkan jajaran Perumda bersama petugas kebersihan. Selain melakukan pembersihan, Perumda Pasar Arga Nayutama juga menggencarkan edukasi kepada para pedagang dan pengunjung agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar. Nah, sebagai langkah nyata untuk mendukung pengurangan sampah plastik, Perumda juga turut mendistribusikan tas belanja ramah lingkungan kepada para pedagang di pasar tradisional. Jadi program ini bertujuan untuk menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar limbah di kawasan pasar. PLT Direktur Utama Perumda Pasar Putu Ayu Rika Nurhaini mengatakan bahwa keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan pasar ini memerlukan dukungan seluruh pihak, baik para pedagang maupun masyarakat ya. Nah, pasar yang bersih dan sehat tentunya akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat berbelanja sekaligus mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Buleleng. Nah, melalui program tersebut, Perumda Pasar Arga Nayutama berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai semakin meningkat. Nah, jadi mari bersama-sama pendengar ya, untuk kita melakukan gerakan bersama begitu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai begitu. Nah, jadi ketika berbelanja jangan lupa membawa tas belanja nih ya, untuk ibu-ibu yang setiap hari ke pasar jangan lupa menggunakan atau membawa tas belanjanya ya. Jadi kita bisa bersama-sama untuk mengurangi sampah plastik.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring biar sayang tembang selanturnya.

0: kembali sane konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, demikianlah acara Tembang Dewata ya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Namun jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan ya acara berikutnya masih di Lintas Singa Raja Sore ya. Kami hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini melalui Singa Raja Sore ini ya. Beberapa lagu dalam playlist akan kami hadirkan untuk Anda. Serta jangan lewatkan pembinaan Bahasa Bali bersama Pak Dewa Jaregen ya dengan topik Chandra Lan Surya Sengkala Kali pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan Tris yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti akan ada Mbak Eni yang menemani rendengar Anda pendengar ya di Lintas Singa Raja malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

swastiastu. Ingi derani para pemirsa sane banget. Kusuma yang ditiang ini tamu majeng ring para penglingsir talar pina kesang sujana seluruh sastra Bali sane banget. Kusuma yang ditiang santukan saking iderani ragana punika ditiang perside sekadi mungkin sangkaning baican-baican iderani serang sami sane banget. Kusuma yang ditiang sekadi sane sampun katur wau. Wow. Nah dari serang sami ditiang wadang lanturang acara budaya drui makin ring iri-kiring iri di Singaraja. Ngelanturang ini pembinaan bahasa Bali saneka pertama sampun bersidah turang titiang mungguing judul utai murde nike chandre lan surya sangkale siki utawi ka pertama ring pertemuan sane mangkin. Nah, titiang ngelanturang minekadi ring murde judul pateh chandre lan surya sangkale kalih harusnya makin sangkale kalih. Nah dirani serang sami sani banget kusuma yang titiang sedurung ngelantur sekadi ring pertemuan rekale titiang aturang pembinaan bahasa Bali chandre lan surya sangkale saneka pertama iri tu titiang ngeriinin iki ngeriinin nagingin wilangan janten dan wilangan sane pasti tapi wilangan sekadi asal pun iku sekadi sane sampun aturang titiang ring chandre miwah surya sangkale ka pertama pun iku dan iki mangne preside benjangan. Nah, rekala itu dani mangihin minakadennya ni wenten kecap ucapan minakadis sidoning lontar sidoning buku nanike mangde preside preside mesti kayang oh niki inik chandre sangkale tur sekadiasa pun niki tur surya durung ditiang aturang terus santukan niki nulak niki ring chandre sengkal dui dan niki benyangan kalau pertemuan santurnya ini jadi aturang ditiang makin kari ring pertemuan sana kapeng kali utawi pertemuan kedua sekadih bahasa Indonesia pun itu chandre lan surya sengkale kali pun niki. Nah ini kemawinan diraya sedang sami titiang melija bos jadi ngelanturang titiang mana ngambil ngeriinin untuk wilangan wilangan sani pasti gitu. Tapi mawinan yang benjangan wacan ini angke-angke ring chandre sengkala pun ini ke nenten napi wastana mengkalihin ubi kayun gitu. Nenten napi wastana rangkep mapi kayun rangkep di kayun dadosne mangde janten. Nih dadah sang sami nasurung lantur sekadi sani sampun-sampun nasurang titiang rinan menawi tidadane ring rahine becik puniki nenten preside nyarengin dadah dos niki ring rahine napi kuantan di wenten galah bel titiang rauhang ring 081-915-717-840 ini sampun memargi saking rin iki. Nah saya rin itu sampun ketah pisahkan kadi sekadi asa pun itu. Nah saya makin dan serang sami lanturang di tiang ring ya diastun ring judul chandre lan surya kuantan di tiang chandre kuantan umum. Nah yen ring chandre nanti menawi te ide dane manggin iki kecap niki mang dedang
hidangan iki, hidangan demun yen manggen kecap ucapan. Nah niki biasane wonten ring cakapan ring lontar. Nah niki kerune anggene niki. Kerune lengkare dan saking kerune terus lengkare niki sane anggene. Jantre sengkale asapun niki. I sake warse endo mencium daging na daging ni ampun antok nampi lengkare tapi kerune nah ini ke pasti kayang rereh dan pasti kayang rereh ini pengarge utawi nilai ini nilai soang soang kerune punike utawi soang soang ke sana ke unggahang ini ke kerune mau sangang ke ini nah mereka dicontoh sana umum diangat orang ini umum bisa ini misalnya itu menjangan oh rarah sana sukil-sukil ini sirna hilang kertaning bumi nah kentan bahwa ini jantan nampun nah ini ring tapi wasana ring bacakan candre punike jantan sampun sirna niki mungkin wenten pengarga utawi nilai niki wenten nilai nah sirna nol niki sirna nol kan pun sirna itu nical niki pada ring windu utawi nol nol karyanin sirna hilang amun hilang itu nical taler medue pengarga nilai nol kerte mungkin nike pada ring catur niki nike penghargannya ni pepat raris bumi nah, bumi pengarga pun nike siki ya, nilainya satu nah, siki dan niki pinake contoh tapi wasana candre sengkali ring kecap niki ring ucapan ampun sinah makin sirne hilang ketaning bumi dadosne yen dados sang angke niki yen dados 0041 utawi windu windu catur siki gitu sirne hilang ketaning bumi nah sangkane yen ing candre puniki dan badingang lagi kan badingang badingang ane tangu duri ane pineh ungkur dados pineh ajeng rihin dadosne yen titiang samatang ring kecap bahasa Indonesia puniki 0041 bading lagi niki dados 1400 nah dados 1 kipata ring 1400 nah sangkan yang ini candre sangkali pun niki yen sampun kenia makin 1400 niki siki 400 atau windu-windu pun niki niki 1400 pasti niki dan napi wasana candre sangkalanya ini pasti ngangkon tahun sake niki ngangkon tahun sake kan pasti niki sake dan masehi kan niki pasti tahun sake tapi bahkan sekali asa pun niki sejeroning penanggalan ragane niki ring Bali utawi ring Hindu loktahannya ini pada umumnya niki napi wastane ngangen tahun sake kan nah sane utami pisan iki rekale madingang pun iki kan rekale madingang nah akeh makin mendengadi kecap-kecap miwasane siosan nike napi wastane ring kecap-kecap candre sengkale pun iki ilingang
yang sampun makin kenyang angke-angke punike wantah badingang niki saking ungkur ke ajeng dan ampunang saking ajeng ke ungkur nah niki pindah ke contoh sani napi wasana sinah pisan yang nyata sekali kadi kadi asapun ike. Nah idrani sering sami taler wenten ring kecap kecap cantre sengkali wenten dumun wenten wenten sani kecap niki dan dosne sedurung tahun ribuan niki dan sedurung tahun ribuan menawati wenten kude ngapit lawang enten bawane iki kude ngapit lawang tulis manten mon nah niki kude ngapit lawang nari sampune sampun napi wasane keniang kecape kadiasa punike nah ucapane kadiasa punike kude ngapit lawang punike makin dereh napi wasana angkanya ni pengarga atau nilai sekadiring bahasa Indonesia kude ngapit lawang tulis mantan dan kude ngapit lawang yang kude punike patuh ring wilangan pitu niki wilangan wilangan pitu kadang sampun tujuh dan kadang pitu niki tujuh yang ngapit niki nah mungkin kedadosang bahasa Bali ane ngapit niki nyapes niki ya, nyapes pasti serang kali dan kiri kanan kiri tengen pijapes itu yang niki kedadosang nyapes nah niki nilai pengharga pun niki depat ring kali itu yang kedua tulis niki tentu ya kude ngapit lawang kadi ampura tiang kadi asapun ke kude ngapit yang kude pitu ngapit kali lawang siu ni karena niki sandukan yang yang lawangan ring ragane pun niki manut kecap ring tutur agama drui niku enten siu napi lawangan utawi sembilan lubang kude ngapit lawang mengintan dadosne angka siu dadosne niki dadosne tujuh dua sembilan pitu kali siu tujuh dua sembilan niki pasti dalam tahun sake nah umpamanya malih niki yang bading niki umpamanya apa niki nah niki angin imbe niki contoh bading niki lawang ngapit kuda omongin dan bading yang ngantin niki sembilan dua tujuh harusnya napi masan sekadi aturan titiang yang wau niki kuda ngapit lawang ke bading niki lawang ngapit ngapit kuda nah niki jantan sejoning chandra sengkali tur jantan nampun niki tahun tahun sake di asapun itu nah niki ring kekawin-kekawin utawi ring utamanya ni ring lontar-lontar drui ring penguntat niki ring penguntat puting nik susuratan utawi lontar punike tetap daging sekali asap puniki mungguin gini ngewintan juga langsung angke anggine dan malih ragane metaken yening kerune anggine utawi lengkare anggine nah niki rarah niki tapi wastane penghargane punike nilai-nilai sejroning kecap Bali pun niki nah niki sana
sane perside aturang di tiang ring candre lan surye sengkale sane kaping kali. Nah selanturnya ni wenten Nabi wasane galah malih kidik di tiang yagi puputang malih sebol sering candre lan surye sengkale sane kaping kali puniki. Nah, daging malih kidik usan puniki sejangkepnya ni.

ageman. Tungil niki pegangan pokok kadi ring krune-krune sane napi wasane janten utawi pasti ke mungguing ring eke pasti niki mengaste asiki. Nah rai rares dui tak kan dia sabun ke tri catur. Nah sekuanten dan ring candre sengkali punike umpamanya ni ring rawes kecap ike ike jantan niki pengarga udah nilai niki besik udah wisiki. Nah umpamanya malih dadau sange krune sani lemut gendeng lemut tangan niki yen ike sampun jantan me artos asiki yening ike konten yang sejuruh ning ike punike santukan dados kewuhin malih dados kewuhin kadia sapun niki ike sani me arti asiki dari tunil yang sejuruh ning kerune. Nah niki nak pemanis niki manis sang krune kesurat iri ke ike matre kan ike matre bukannya ike matre dui tunggal kan dalam bahasa niki nanti angin contoh kan mang lemuh niki lengkarai niki angin umpamanya yening napi warstane mangihin kerune sane me pengarge kalih dua niki kalih janten yen ngering kecap candre sengkali punike dui dui kan nah mungkin yen ngelengut tangga malih kan yen pas dui wantan gak ada dui niki dui pada reken sane mangan ni macek niki artinya dong kalih niki artinya tu dua dui dan dagingnya dui warna kan nah dui warna ya dia astun mendaging warna pun niki konten arti sane patutnya ni pun niki dan yang kepatutan niki mempengarge kekali niki bahasanya ni mangde lengut konten kan. Selanturnya ni ring tri, nah jantan lah pun ke pada ring telu bahasa Bali lumrah pun ke pada ring tiga. Nah yang tri kuantan ampun jantan ni ki tiga ni ki penghargaannya tu nilai ni ke tiga. Oh dah ini ni ki tri murti kan, nah tri murti. Nah saya kuantan nah, sangkaning ni ki sampun mau paket ni ki kuantan. Sampun mau paket tri ini dados tri murti punike nah parade kenten wenten hidadani sani jagi ngarenang candre sengkale kuanten ring angke tiga punike nah niki napi wasan sering niki nak niki sekali anu permainan kata sekali bahasa Indonesia punike yang sampun mangge nang pengarge atau yang ke telu niki yang ketiga tentrine yang ini dan niki lingan niki tentrine yang ini konten sampun mau pasang niki pasangan niki jog murti daging ini kan murti dewate dui tunggal kena mana jog murti yang ini ya diastun ten mendaging tri lingan niki ya dia stunten medaging tri yuk murti niki patah artene ring tiga atau ring tri sandukan riki ampun kepasang niki yen tri marti tiga udah telu punike ring kecap tri murti mungwing yen parade tri punike nenten ke kesura

datang ke tulis kuantan dagingnya kuantan murti kuantan. Nah ini ke anak napi wasana mang de lengut bahasa ini ki manut sang sang sujana sani ngarianin pin api niki murti niki darah niki ring patokan dasarnya ni ke pasti mempengaruhi tiga utawi telu ring ring bahasa Bali ngelantur jeneng ring catur dan taler jadi asapun ike sane me artos papat nah ike nah napi wasana sampun kepasang niki pasang ange ring catur warga namung gue yang patah ring tri sane wau warga wanten yang surat riki niku pada ring catur warga pada ring catur niki ya diaston wanten kecap tri warga wanten yang ring candur sangkale sampun ke pesta kayang catur catur warga remar kamu moksen niki catur ya diaston wanten kecap tri warga wanten sani sampun angin nepatokan lumrah ini catur pun ike sampun rumah ket niki keiket niki keiket beng warga tak taler napi wastane rawas panci dan rawas panci dados panci datu kan dados sadar sanga siki ampun nah yen ngering sad kan niki janten sampun me artos nenem kan niki ampun kepasang niki sadipun niki sadribu nah rikale nyurat candu sangkale dan dagingnya sad niki kan dagingnya ribu kan ribu kan niki padha sampun me artos 66 niki. Nah kali asa punike wenten napi wenten malih sekali Sabtu pitu niki wenten Sabtu resi. Ha. Ten sapane tulise niki jauh resene manten niki pitu jarane niki ngeten Sabtu resi. Pasangane kali asa punike ngeten. Ya di asa wenten Sabtu ware ampun ware ngene ten wenten artine niki ampun wenten patokan-patokan agaman-agaman kali asa punike. Nah, dan saya sami sani banget ke semua yang titiang kadia sapun ike inek pembinaan bahasa Bali ring raine mangkin sani memurde judul Candre lan Sude Sangkale kali nah dados ne titiang yagi ngelanturang ring petemon ring galahi sani jagi rauh dan mugi-mugi rauh ring petemon tiga puput yen nenten puput jagi lanturang titiang ring pertemuan sana kaping 4 pinake pengundating atur menawi itu wendan kesalitan tidak wanta nunas bengrene sinampure om santi santi santi om

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun wacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Apandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Apandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasi hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasi, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Kas. Ini sebagai di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa hadir kembali menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu, dan mungkin yang hari ini lagi kurang enak badan atau yang lagi sakit, semoga pendengar senantiasa diberikan kesembuhan. Dan buat yang lagi menjalankan aktivitas, semangat aktivitasnya di malam hari. Dan buat yang lagi beristirahat, selamat beristirahat tentunya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya malam hari ini kita akan membahas suatu komunitas ya pendengar, komunitas di Bali. Dan komunitas ini tuh merupakan bentuk perkumpulan suatu hewan ya pendengar ya, atau dinamakan dengan kesejahteraan, asosiasi kesejahteraan hewan di Bali. Dan seperti apa itu pendengar komunitasnya, itu akan kita bahas sesaat lagi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa. Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, tentunya malam hari ini Salsa akan membahas suatu komunitas yang ada di Bali. Tentunya yang lebih tepatnya di Kabupaten Gianyar, Bali ya pendengar. Di mana ada sebuah komunitas yang aktif bergerak dalam perlindungan hewan dan lingkungan, yaitu BAWA atau Bali Animal Welfare Association. Organisasi nirlaba ini berdiri sejak tahun 2007 dan didirikan oleh Jenis Girardi, seorang warga Amerika Serikat yang telah lama menetap di Bali. Dan pendengar, bahwa ini memiliki misi untuk menyelamatkan, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan hewan di Bali dan sekitarnya. Tidak hanya melakukan penyelamatan hewan terlantar, bahwa juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya merawat dan menyayangi hewan. Dan pendengar, komunitas ini terdaftar secara resmi di Indonesia maupun sebagai organisasi di Amerika Serikat. Kehadiran BAWA menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap hewan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan sosial di Bali. Dan mungkin bagi pendengar yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait komunitas ini, kantor BAWA berlokasi di BAWA Bali Animal Welfare Association atau di Kecamatan Ubud ya pendengar, Kabupaten Gianyar, di Jalan Anak Agung Gederai nomor 550 Rotundu. Atau juga bisa bagi pendengar yang ingin tahu lebih lanjut terkait komunitas ini, ada nomor handphone di 081-138-9004. Dan pendengar, mari bersama tingkatkan kepedulian terhadap hewan, karena menjaga mereka juga berarti menjaga kehidupan di sekitar kita.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026. Dan faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi @DediMulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan probabilitas di 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi @DediMulyadiOfficial. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat senilai 629 miliar rupiah, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI. Dan informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Video Dedi Mulyadi Beri Bantuan 75 juta rupiah untuk TKI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar, produksi RRI Singaraja.

0: lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Ya udahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: kabur, Pak.
1: Pak Pakde kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Pakde kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil di Singaraja malam hari ini. Dan Jebak Bali, Jejak Bali kini hadir untuk pendengar hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat pendengar yang ingin merequestkan lagu-lagu Bali favoritnya, bisa menghubungi Salsa di 0811-399-9790 atau di line telepon di 24644. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon pertama kita di Jebak Bali kali ini. Ada siapa ya di 24644? Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat malam Jebak Bali.
1: Selamat malam Jebak Bali, Mbak Salsabil, apa kabar?
0: Nggih, selamat malam. Salsa baik, dengan siapa ini Pak?
1: Nyoman dari Negara.
0: Pak Nyoman di Negara, nggih. Pak Nyoman, gimana kabarnya Pak Nyoman?
1: Baik.
0: Nggih, sehat selalu nggih Pak Nyoman nggih. Pak Nyoman minta lagu apa niki?
1: Lagu ini mau anak ini ke.
0: Yang apa Pak Nyoman?
1: Tidak belum siap nih. Halo.
0: Nggih, yang apa Pak? Siap.
1: Lubak belum siap enten.
0: Lubak melubu ini ya Pak ya, bentar dari LIS.
1: Ya.
0: Nge, baik Pak Nyoman, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam terlebih dahulu.
1: Ya, salam dengan Bapak Dimas.
0: Nge.
1: Ya, Pak Widi di Tokyo, ayo nak Pak Widi, semoga sehat di sana sama saya. Pak Inggris juga.
0: Nge.
1: Bapak Bu Mini F ya.
0: Nge.
1: Pak Arif Semeru, Kenaro ya.
0: Nge.
1: Pak Nyoman ngetep ya.
0: Semuanya
1: saja dimulai.
0: Siap Pak Nyoman.
1: Maka selamat tinggal, pulangnya hati-hati ya. Selamat malam, terima kasih.
0: Baik Pak Nyoman di Negara, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini nggih Pak Nyoman. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan untuk Pak Nyoman dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Nyoman di 24644, Salsa akan beralih di WhatsApp ada Bu Ari yang sudah menunggu. Selamat malam Bu Ari.
2: Rajang Mengi Salsa.
0: Rajang Mengi Bu Ari, Jebak Bali. Bu Ari gimana kabarnya?
2: Nggih. Kabarnya baik.
0: Nggih.
2: Salsa gimana kabarnya?
0: Salsa juga sehat nih, Bu Ari sehat selalu nggih. Iya, mau lagu apa nih Bu Ari?
2: Batur Kintamani dari Bagas Wiratu.
0: Ada nih Bu Ari, sudah Salsa siapkan tentunya.
2: Ya, salam tadi Pak Nyoman di Negara ya.
0: Nggih.

0: Pak Sudarsana sama Ibu ya.
1: Okay.
0: Terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, si Eli. Terus Pak Widi Made, Pak Inggris, Mr. Mahmud. Pak Tawan yang di mana tuh?
1: Belitawan di tembok dimana? Di tembok Tejakule Buari.
0: Iya, yeah. Tembok Tejakule. Ya salam buat sinamian manten sa.
1: Nggih Buari siap.
0: Sukses semua ya.
1: Nggih Buari, sukses semua mewali. Sudah bergabung malam hari ini Buari nggih. Terima kasih. Sehat selalu Buari. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Nyoman di Negara, ada Bu Ari BT, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya di 24644. Selamat malam Jebak Bali.
2: Selamat malam Pak Salsa, selamat malam Jebak Bali.
1: Selamat malam Bu Yeni. Bu Yeni gimana kabarnya?
2: Baik-baik aja Pak.
1: Nge, sehat-sehat nge Bu Yeni nge. Bu Yeni mau lagu apa Niki?
2: Lagunya Tenggo Batu Karang, Mak.
1: Batu Karang.
2: Tenggo Batu Karang.
1: Seteguh.
2: Tenggo Batu Karang.
1: Oh, ada. Oh, Bu Ari, Bu Yeni, LIS-nya udah tampil nih, Lu Bu. Mau tampil. Jadi belum bisa Bu Yeni.
2: Diganti aja.
1: Kenapa?
2: Diganti aja, Mak.
1: Diganti yang apa Niki Bu Yeni?
2: Bangkung sama gula, Mak.
1: Bakung amang. Oh dari Deuli nggih Bu Yeni nggih. Nggih, sudah salsa siapkan niki Bu Yeni. Mau salam-salam.
2: Salam majang ring beli widi di Tokyo, Pak Natep.
1: Nggih.
2: Bang Le, Pak Banu, Basipnya juga. Untuk kesemuanya dulu, Pak.
1: Baik Bu Yeni. Nggih, sukses mewali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Sehat selalu Bu Yeni nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon salsa sapa di malam hari ini. Sudah 3 lagu yang masuk di playlistnya Salsa di Jebak Bali. Saatnya salsa menyapa pesan masuk ini. Tadi juga sempat Pak Widi, Bu Resmi, Pak Made, Beli Made Dharma Wangsa sempat masuk tapi belum bisa nge. Nanti bisa dicoba kembali nge di segmen kedua Jebak Bali. Kemudian ada beritahuan di tembok Tejakule Jebak Bali, Rahajang Wengi Mbak Salsa, Tiang Monitor Mantan Gih, salam buat semeton pendengar setia Jebak Bali. Suksma Mbak Salsa, suksma mewali Belitawan, sudah menyampaikan salamnya malam hari ini, sudah monitoring Pro 1 RRI Singaraja, sehat selalu Gih Belitawan. Kemudian ada Blimade Dharma Wangsa Dusun Batu Pulo Panjianom Singaraja Bali hadir. Terima kasih Blimade sudah hadir dan monitor malam hari ini. Dan nanti bisa dicoba kembali Gih Blimade di segmen kedua Jebak Bali akan menerima 3 penelpon kembali. Kemudian ada Bu Komang Ari Elastini. Salam buat Bu Yeni tadi lupa. Baik Bu Ari, salamkan kepada Bu Yeni yang tadi sudah bergabung di penelpon ketiga nge. Baik pendengar Pro 1, karena sudah 3 lagu saya siapkan untuk di segmen pertama ini Jebak Bali, buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah salsa putarkan 3 lagu untuk menemani malam mendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

sungguh unik. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembahyangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Saatnya Salsa menyapa 3 penelpon kembali yang bergabung di segmen kedua ya. Mungkin ini segmen terakhir di Jebak Bali ya pendengar. Dan saatnya Salsa menyapa di 2464 tempat terlebih dahulu. Selamat malam Jebak Bali.
1: Jebak Bali, Randi Wengi, Ning Caca.
0: Hajang Wengi, Salsa Pak Banu. Betul nggih Pak Banu nggih?
1: Betul.
0: Nggih Pak Banu di situ Bondo niki. Pak Banu. Kenapa Pak?
1: Punapi gatre.
0: Sasa beci-beci Pak Banu punapi gatre.
1: Beci-beci.
0: Beci nggih, beci selalu Pak Banu.
1: Angin.
0: Mau lagu apa, tembang apa Pak Banu?
1: Buye ni Karangasem.
0: Karangasem. Bung.
1: Enten.
0: Sebentar Pak. Adanya jegek Karangasem, canggu buleleng Karangasem. Buleleng Karangasem, si demen Karangasem, setegu.
1: Buleleng, saya kira Bu Yedi Karangasem yang saya kira.
0: Kenapa Pak?
1: Buleleng.
0: Enggak, buleleng di Karangasem, canggu di Karangasem, sama jegek di Karangasem, niki adanya.
1: Itu, buleleng.
0: Baik, buleleng di buleleng di Karangasem buat Pak Banu di situ Bondo ini. Pak Banu nih mau dari siapa? Anak Agung Rakasidan atau Dwi Negari?
1: Sembarang
0: ya, baik. Salsa ya. Pilihkan spesial buat Pak Banu. Mau salam-salam ya. Pak Banu?
1: Salam makin salam Mbak Caca.
0: Nge
1: ya, tadi mau ada enten Bu Yeni.
0: Nge.
1: Ada Pak Nyuman Negeri.
0: Nge, Negeri.
1: Ada Buari, Buari Kuadrat.
0: Oke.
1: Bumi ini, Jenny, apa? Kelly, Bu Kartika. Ada Bu Desa. Ada Pak Inggris.
0: Oke.
1: Mister Mamut, Pak Daeng.
0: Oke.
1: Pak Daeng, nanti lagi. Enten Papa Dimas.
0: Nggih.
1: Awi Bli Widi.
0: Nggih.
1: Kawan Bli Dharma. Semuanya wis Pak Caca.
0: Nggih siap Pak Banu.
1: Buat Pak Caca.
0: Nggih.
1: Rajeng tugas.
0: Nggih.
1: Matur suksema.
0: Nggih, matur suksema mewali Pak Banu nggih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Pak Banu, sehat selalu. Ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan, buleleng di Karangasem buat Pak Banu di situ Bondo. Sehat selalu Pak Banu. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Banu di situ Bondo, Salsa akan beralih ke yang tentunya ada di luar negeri nih. Siapa nih? Pak Widi Made di Tokyo. Selamat malam Jebak Bali Pak Widi.
2: Rajang Wengi
0: Pak Widi, gimana pun api gater Pak Widi?
2: Ya,
0: pecik nggih.
2: Sedikit pilek nih.
0: Aduh, pasti udaranya ya, di Tokyo dingin ya Pak Widi ya, jadinya pilek nih Pak Widi.
2: Iya,
0: iya. Semoga lekas sembuh Pak Widi nggih. Lekas sembuh nggih Pak. Nih Salsa mau puterin lagu apa Pak Widi?
2: Bunga hati ya. Saking Rudiawan.
0: Bunga hati dari Rudia, bunga hati ada Pak Widi sudah Salsa siapkan. Iya.
2: Ya, salam teman ya.
0: Nggih, lurus.
2: Majang sana iwau Pak Banu nggih.
0: Nggih, Pak Banu.
2: Kemudian Pak Nomani Negara.
0: Nggih.
2: Bu Yeni di Tiga Wase, Bu Ari BT, Bu Ari Semiru Talar, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Belitawan di Tembok.
0: Nggih.
2: Wenten Sire Maleh. Pak Tuwayang, Pak Manon, Celi, Dek Tambang. Gek mah di Payangan, geng gue cap sih karena ini yang di Gianyar sih lah. Bus bawa ya?
0: Gek bus bawa.
2: Sekarang samian kayak mungkin gak salamnya ya?
0: Gek Pak Widi.
2: Pajang ini Salsa, rajang tugas suksema Om Santi Santi Om.
0: Suksema mewali Om Santi Santi Om. Baik Pak Widi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Widi semoga lekas sembuh guys, semoga cepat pulih dari pileknya. Memang udara cuaca sekarang itu tidak menentu ya pendengar ya, kadang siangnya panas, malamnya hujan. Jadi semoga pendengar tetap sehat selalu, dan kalau malam jangan lupa minum hangat-hangat biar tubuh tetap fit untuk esok harinya. Baik pendengar, setelah tadi Salsa menyapa dua penelpon, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Ini ya dari area 24644. Selamat malam, Jebak Bali.
3: Halo, selamat malam Jebak Bali.
0: Selamat malam Jebak Bali, dengan siapa ini?
3: Ya, ada di Pasar Buleleng.
0: Pasar Buleleng, aduh siapa ya Pak ya? Maaf Pak, Salsa lupa nih dengan siapa
3: Mas
0: ini.
3: Wawan.
0: Oh Mas Wawan, oh iya Salsa, ya, oh itu.
3: Gampang

0: Enggak,
1: begitu jauh dari apa Nabusung Bio. Ya saya ucapkan jangan dilupakan Desa Batu Bulan beli buah tomat untuk bekal berkemah. Ku ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin. Terima kasih Pak mantun-mantunnya, nggih, Mas Awan.
1: Salamnya juga ini buat Bu Nyoman ya.
0: Nggih.
1: Juga Bu Sukeni yang ada di Gajah Mada.
0: Nggih.
1: Bu Eli juga untuk Widi. Di siapa lu aja nih?
0: Pak Widi Made di Tokyo.
1: Widi Made di Tokyo. Selamat malam juga untuk Bu Janura, Bu Resmia. Dan juga sekarang ke barat ada Bu Kartika, ada Ibu Marwati di Tegewase, Diawati, Bu Sriling juga ya, juga ada Pak Bano yang ada di Situbondo, juga ada Pak Cip ya, pokoknya semuanya ya.
0: Pak Mas Awan
1: dapat kulingnya, semoga semoga dalam sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Alfa, selamat tugas. Terima kasih Mas Alfa.
0: Baik Mas Wawan, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Mas Wawan. Ditunggu lagunya sudah salah saya siapkan. Baik pendengar Pro 1 WRRI Singaraja, karena menit menunjukkan menit 52 lepas dari pukul 21 dan Jebak Bali sudah di penghujung. Salsa putarkan 3 lagu secara bergilir nggih pendengar nggih. Semoga bisa terputar semuanya. Dan ada satu salam terakhir dari Pak Maderi Bawa Niki. Rahajang wengi nggih salsa Jebak Jejak Balik ini. Mogi Bali Lestari titip salam Jebak Majeng Ibu Ari Bete, Beli Widi Made lan sami pencinta Jejak Balik ini. Suksma nggih salsa. Suksma mewali Pak Maderi Bawa. Terima kasih sudah menyampaikan salam-salamnya malam hari ini, sehat selalu. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, ini ada Bu Mini sama Bu Janura tadi belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di Ruang Rindu nggih Bu yang hadir saat lagi pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, terima kasih kebersamaannya di Jebak Bali malam hari ini. Buat yang sudah bergabung dan sempat masuk tadi ada Pak Nyoman di Negara, Bu Yeni, Pak Balu dari Situbondo, Mas Wawan, Bu Ari Bete, Beli Made Dharma Wangsa, Bu Resmi, Pak Widi Made Tokyo, Beli Tawan Tembok Tejakule, Bu Mini dan Bu Janura. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: aja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir kembali untuk Anda dan masih bersama saya Salsa Bill. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa 3 penelpon yang akan bergabung di ruang rindu malam hari ini yang sudah menunggu. Ada Bu Mini, selamat malam.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kenapa Bu Mini?
1: Bersama Salsa.
0: Iya, bersama Bu Mini juga nih. Bu Mini penelpon pertama kita. Bu Mini,
1: iya.
0: Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Suaranya masih merdu, merusak dunia.
0: Aduh. Iya, Bu Mini nih. Bu Mini mau lagu apa nih? Bernostalgia malam hari ini.
1: Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta. Aduh, Nafas Cinta dari siapa? Dari siapa nih?
1: Siapa yang kayak Kristi ya?
0: Nafas.
1: Inka Christie, salah.
0: Inka Christie, ada Bu Mini.
1: Iya, salam
0: ya. Silakan.
1: Ada Pak Jumat Nagari yang udah nguling, kemudian Mas Banu, ada Bu Ari BT, ada Bu Kartika, Pak Ribawe, si Eli, Bu Desa. Siapa lagi ya, pokoknya ke Pak Samong juga. Ya pokoknya semuanya aja dulu ya.
0: Siap Bu Mini.
1: Mas Salsa, tetap semangat. Hati-hati pulangnya, terima kasih.
0: Baik Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Gak Bu Mini, sehat selalu. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan Nafas Cinta dari Kristi. Kristi siapa ini? Kristi Fat Amy Sears. Dan saatnya Salsa menyapa penelpon selanjutnya. Setelah tadi di WhatsApp ada Bu Mini, Salsa akan beralih ke 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini Bu?
2: Dengan Ibu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini. Ibu Kartini suaranya kecil sekali Bu Kartini. Iya Bu Kartini, gimana kabarnya malam hari ini Bu? Sehat ya Bu Kartini?
2: Baik-baik aja.
0: Dengan siapa ya? Dengan Salsa ini Bu Kartini.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Oke.
2: Bu,
0: iya Bu Kartini, mau Salsa puterin lagu apa nih?
2: Gubah Hantu ya.
0: Kenapa?
2: Gubah Hantu.
0: Kenapa Bu, bentar?
2: Gubah Hantu.
0: Gibahan?
2: Gubah Hantu.
0: Mudahan?
2: Mubahan.
0: Dari siapa Bu penyanyinya Bu?
2: Penyanyinya cowok, kurang tahu penyanyi.
0: Ada. Bentar, ini kayaknya belum. Salsa yang nggak kedengeran sih Bu, judul lagunya tadi apa ya Bu ya?
2: Oh ya, kalau nggak tahu, diri aja ya, dari waktu sekolah.
0: Yang judulnya Bu Kartika?
2: Widuri aja dah.
0: Widuri
2: dah. Enggak ada ujungnya.
0: Enggak, kalau Widuri ini ada Bu dari Bob Tutu Poli.
2: Iya.
0: Siap.
2: Aja lah biar gampang.
0: Enggak sih ya Bu Kartika. Ya. Mohon maaf ya Bu, suaranya tadi kayak enggak kedengaran gitu. Baik Bu Kartika, mau salam-salam terlebih dahulu. Halo Bu Kartika?
2: Ya, Kartini Lingga.
0: Oh iya Bu Kartini, ya ampun salah Bu, kok jadi Bu Kartika ya? Maaf ya Bu Kartika, Bu Kartini. Nge, silakan Bu Kartini. Nge.
2: Nyalam dikit ya.
0: Nge, silakan Bu Kartini.
2: Sama Mas Wawan ya, sama Bu Bunga.
0: Nge.
2: Kenal siapa saya ya?
0: Nge.
2: Semuanya saya. Salam sama semuanya, Sen ya. Salam kenal ke semuanya ya.
0: Nge.
2: Terima kasih,
0: Ge,
2: ya.
0: Nge, Bu Kartini, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini, Bu Kartini. Nge, sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Maaf ya, Bu Kartini, ya, kadang Salsa kebalik sama Bu Kartika nih, kok jadi kembar nih. Setelah Bu Ari 1, Bu Ari 2, ada Bu Kartini sama Bu Kartika. Baik, Bu Kartini, ditunggu Nge lagunya, sehat selalu. Baik pendengar, setelah tadi penelpon kedua kita, saatnya Salsa menuju ke penelpon ketiga kita nih. Selamat malam Bu Ari.
1: Selamat malam Salsa.
0: Selamat
1: balik lagi.
0: Engge Bu Ari, menjadi penelpon lagi nih. Bu Ari mau lagu apa nih?
1: Cinta Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera.
0: Cinta tak terbatas waktu. Cinta tak terbatas. Kok tidak ada ya Bu ya?
1: Cinta tak terbatas. Ani Karera.
0: Bentar Bu, Sasa cinta tak terbatas waktu. Ani Karera. Ini mau salam-salam terlebih dahulu Bu Ari sambil Sasa carikan ya, ini.
1: Tadi Bu Kartini dari mana Dusa?
0: Aduh Sasa juga gak denger tadi Bu suaranya. Bu Kartini kecil ya Bu Sasa.
1: Bu Kartini salam kenal aja ya. Baru Ibu dengar namanya Bu Kartini.
0: Enggak.
1: Ya, Bu Kartika, tadi Bu Mini, Bu Resmi, Pak Widimade, Pak Druri Bawe, Pak Putuwe, Pak Juru Mariase, Pak Samong, Pak Astawa, Pak Yuda. Ya, gue lagi satu Bu Desa Redini. Ya, salam buat semuanya aja, Sa.
0: Nge, siap Bu Ari.
1: Terima kasih ya. Tadi pulangnya, Sa.
0: Nge, Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar, sudah 3 penelpon, Salsa sapa. Ini ternyata Salsa dibantu Pak Mahadheri Bawa nih, tadi yang di request Bu Kartini, ternyata gubahanku ya Bu, gubahanku penyanyinya Brori Marantika. Ternyata ada nih Bu Kartini, Salsa pilihkan gubahanku yang pilihannya Bu Kartini tadi. Terima kasih Pak Mahadheri Bawa, Salsa sudah dibantu malam hari ini, sehat selalu. Baik pendengar, karena sudah 3 lagu Salsa siapkan nih, yang di request oleh Bu Mini, Bu Kartini, sama Bu Ari, yaitu Nafas Cinta, Gubahanku, sama Cintaku Tak Terbatas Waktu. Baik pendengar, buat yang belum bisa bergabung, tadi ada Pak Mahmud yang mencoba untuk masuk, dan pendengar beberapa yang belum bisa masuk nanti bisa dicoba kembali di segmen kedua yang akan hadir Ruang Rindu setelah Sasa putarkan 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar.
3: Selamat malam pendengar setia, waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Salam olahraga. Saya Sarif Hidayat, Korpodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Undisa. Merasa sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Setelah tadi Salsa menyapa tiga pendengar, Salsa memutarkan tiga lagu pilihan pendengar juga. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di Ruang Rindu malam hari ini. Di 24644 ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Mbak Salsa, Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu,
0: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Nge, Ruang Rindu, dengan siapa ini Pak Cip?
2: Oke, yes, 100.
0: Betul, is, dapat 100 dari Pak Cip. Pak Cip gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nge, sehat selalu Pak Cip, nge.
2: Ya, ya, ya.
0: Pak Cip mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Nike, terserah judulnya.
0: Dari Nike?
2: Iya.
0: Nike, Nike Ardila.
2: Iya.
0: Ini lagu, kayaknya ini penyanyi favoritnya ibunya Salsa ini, Nike Ardila nih.
2: Makanya.
0: Mau apa nih? Nge, Sandiwara Cinta ya Pak Cip nge?
2: Iya, ya, gak apa-apa ya.
0: Oke, Sandiwara. Nge, siap Pak Cip. Jempol 4 deh sama kakinya Salsa. Semuanya Salsa kasihkan.
2: Jalannya buat Pak Bano ya.
0: Nge.
2: Halo?
0: Nge, Pak Cip.
2: Tuh.
0: Nge.
2: Halo?
0: Halo, terdengar Pak Cip?
1: Halo, terdengar Pak Cip?
2: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Nge, gimana Pak Cip salam-salamnya? Mau salam sama siapa?
2: Salamnya buat Pak Bano di Situbondo, Yuk Ulong di Jember, Pak Bambang, Mbak Gemini di...
0: Nge?
2: Mbak Kartini itu saya denger di Giri FM, salam... Makanya saya mendangdutan masuk
0: ke
2: Mbak Kartini itu. Mbak Kartini itu bukan Mbak Kartika.
0: Iya, salah Pak Cip. Sasa ingetnya Bu Kartika soalnya.
2: Saya kenal di Giri FM itu. Juga ada Pak Anwar, Mas Anwar, Mas Dima, Pak Dimas, Pak Mahmud, Pak Wawan, Ramadan, juga Nyuman Negara, Nyuman Negara, Beritawan. Juga begini,
0: okay.
2: Mbakku yang tersayang, ayo masuk Mbak Yeni di Tejegule, gimana kabarnya, sehat selalu ya dari Bangkit ini. Buat Mbak Janora, Bu Manda, Bu Memi, Cik Eli, buat Bu Ari itu salam dari Pak Cip, 50 kali sehat Bu Ari, dia tidak lupa.
0: Nge Pak Cip.
2: Ya untuk semuanya lah, yang penting bisa ngabsen. Salam sehat ke semuanya ya.
0: Siap Pak Cip.
2: Persaudaraan tetap dijaga, biar tetap menjaga tali persilaturahim diantara,
0: Nge.
2: Diantara apa ya, walaupun jauh diantara mata tapi dekat di hati.
0: Hati dekat di udara ya Pak Cip ya, kita mengudara ya, bersama.
2: Iya, bisa tinggal darah bersama. Buat bakterinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Bahagia, amin.
2: Keluarga.
0: Amin. Oke, amin Pak Cip. Lancar-lancar
2: rezekinya ya.
0: Amin. Baik.
2: NKRI, harga mati.
0: Baik Pak Cip.
2: Harga tetap terkenang di dalam hati.
0: Hati.
2: Lagunya.
0: Baik, terima kasih Pak Cip.
2: Ya, sama-sama.
0: Nge, sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu lagunya Pak Cip, nge. Sehat selalu. Terima kasih juga Pak Cip doa-doa baiknya. Salsa aminkan dan semoga doa baik kembali ke Pak Cip sekeluarga. Sehat selalu Pak Cip, nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Cip, Salsa akan beralih ke WhatsApp ada Pak Mahmud yang sudah menunggu. Selamat malam Pak Mahmud, Ruang Rindu.
3: Doang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Pak Mahmud akhirnya bisa masuk ya.
3: Iya dong.
0: Iya Pak Mahmud, gimana kabarnya, sehat Pak Mahmud?
3: Alhamdulillah sehat. Mana Mbak Salsa, sehat juga?
0: Salsa juga sehat. Pak Mahmud gimana, mau Salsa puterin lagu apa?
3: Lagunya Kong 2000, Panggung Sandiwara.
0: Kong 2000? Kong 2000? Ya. Itu judulnya, ya. Judulnya Pak Mahmud ya?
3: Ya, God Bless.
0: Kong 2000.
3: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, bentar. Panggung Sandiwara, Sandiwara. Kok tidak ada ya Pak ya?
3: Ada.
0: Kalau Panggung Sandiwara ada Pak, tapi dari Niki Astria, Ahmad Albar sama Tere. Iya, cuma itu aja Pak. Panggung panggung sandiwara.
3: Ya dah itu aja dah.
0: God.
3: Mas Rasa.
0: Iya Pak, Pak ini tuh lagunya 2019 ya tapi Pak Mahmud ya.
3: Bukan, lagu 90-an.
0: Itu. Oh iya kok di sini 2019 ya. Sasa salah berarti Pak Mahmud. Mau diganti apa nih Pak? Atau ada iya adanya dari Ahmad Albar sama Nicky Astria.
3: Ya dan enggak apa-apa.
0: Sama Ceylon Seven, mau yang mana nih, Pak?
3: Oh, Nicky Astria.
0: Nicky Astria, baik Pak Mahmud, salsa siapkan sudah.
3: Yo, salam karo Pak Si. Selamat malam. Pak Hanu.
0: Nggih.
3: Pak Belong dari Jember. Pritama. Pak Wasimas, Pak Pipa Ribawa, Bumini, Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Kartini, salam kenal.
0: Nggih.
3: Ya untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak.
0: Baik Pak Mahmud. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Pak Mahmud, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Pak Mahmud. Sehat selalu. Itu Sasa sempat dengar ada suara jangkrik ya Pak Mahmud ya. Kayak sangat sunyi sekali di sana, tapi karena mendengarkan Pro 1 jadi agak ada suara lain ya Pak Mahmud ya. Sehat selalu Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sudah Sasa siapkan. Baik pendengar Pro 1, saatnya Salsa menyapa satu penelpon lagi di segmen kali ini. Tadi di WhatsApp, sekarang Salsa ke 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, ini mau di load lagu.
0: Selamat malam Bu Yeni.
4: Ya lagunya Mbak.
0: Nggak, mau apa nih Bu Yeni?
4: Mutiara yang hilang oleh Ernie Johan.
0: Mutiara yang hilang Ernie Johan. Ada Bu Yeni sudah Salsa siapkan. Ya terputus, ya ampun Bu Yeni cepet banget. Tapi untung lagunya sudah sempat disebut sama Bu Yeni ya. Jadi sudah Salsa siapkan Bu Yeni. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Bu Yeni. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah tiga penelpon Salsa sapa. Nih tadi Pak Rahmat dari bawah sempat masuk tapi belum sempat mengudara ya Pak Made dari bawah. Ya nanti kalau ada waktu semoga bisa bergabung kembali nggih Pak Made nggih. Karena sudah tiga penelpon Salsa sapa, maka Salsa putarkan tiga lagu terlebih dahulu untuk malam hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung lainnya juga, semoga nanti masih ada kesempatan kembali untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
5: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 56 lepas dari pukul 22, di mana Ruang Rindu sudah di penghujung waktu ya pendengar ya. Jadi Salsa akan menyiapkan satu lagu terakhir yang di request oleh Pak Madari Bawa nih sebagai penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada salam terakhir dari pendengar kita Pak Made. Selamat malam Mbak Salsa, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu Dea Lova dari Once ya Mbak Salsa, untuk Master Mahmud, Ibu Ari B yang sudah nyenggol, untuk sahabat grup Pasti Kasih Happy dan alumni 80 SMPN 1 Singaraja. Salam Ruang Rindu, terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih kembali Pak Maderi Bawa sudah menyampaikan salam dan requestnya di penghujung Ruang Rindu malam hari ini. Sehat selalu Pak Maderi Bawa nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena kita sudah di penghujung waktu, Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah mendengarkan malam hari ini. Dan yang sudah bergabung ada Bu Kartini, ada Pak Cip, ada Bu Yeni, ada Bu Mini, Bu Ari BT, Pak Mahmud, dan Pak Maderi Bawa. Dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Buat pendengar yang belum bisa bergabung malam hari ini, semoga lain waktu bisa bergabung kembali, semoga bisa masuk mengudara bersama kita semua. Baik pendengar, Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar malam hari ini. Dan saatnya Salsa akan memutarkan satu lagu terakhir sebagai penutup Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Selamat malam pendengar setia, waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Semara Usadi 4A, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 2 sloka 32. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Dewa Ratu Agung Baos kadisang poragewian wicaksana ring wang tan waduh ring subosita mapungung mengraseng sadar rasa. Ini mula merasai dewa ketunan, kuangan, hidup dini digumine. Iyan sing mendasar ban ane kerawasan keburukan, iyan sing mendasar ban kepatutan. Nah bantes si dewe dadi tanam tuh kesang hidup ini lekat mulut di pedusunan. Bantes maning kang mirengang niru ya tenulat. Pemargani desang waruhing wicaksana ane subolimak ering sajar ering sastra man sajar ditipil-ipil wireh reko ide sang yang dharma mula ane dadi titi pengancan ane dadi marga sejeroning nincap ane madan genah utama nincap rumus anem lah. Idewek buka jane tak make caren ting-ting mare madan tumuh liu-liu saja ketunan liu kuangan sakiwala na bantes antengin metakon kapin sanguning sida mantre tes-tretesan tua aja sing lepas. Hidupnya selampah yang laku di nidi gumine mula liu ada aneh pengeruk ada aneh demen ada aneh dusing liu penyakit-penyakit aneh dini bekas di sekala ada aneh di paukodan ken-ken bentu bangun ide yang nabatak nyapuh nyusutin ya di astun sing nang kedas nabantas merawat-rawat caro sinar balon itu besi sai mango sinah liu kotor-kotoran debu-debu anem leket itu sejeroning lampune dosak maken daseng ane keadaan rajah ketekaning tamah niat nane madan kekewahan merang nane madan inderia penyakit-penyakit ane ada di paukodan tuah sing jadelen dutir kang kinaran sinar angon suluh angon yen supemelah suluh yen supolung beng ngitu kang damar apen damar sinah galang lakar tekel. Ide sang yang candra nerangang di kalana wengi ide sang yang baskara terang sinar ini di kalana lemah oh, maka hawanya ngenter ngenter tejan itu ngenter saja cahyan itu itu sebuah utama widya panguruh ngepaseng ane madan benah-benah nepas ngane madan kekotoran ngide yang lakari dewek melaksana nah pantas ngerem tuah itu hidup dini di lemah pada di maya pada sing keno pun masih penengkan bayi oh makasih nih teman hati itu ada saja dini di bodoh kuah pet dewa ratu nyak saja buku tongos buku genah ane ngerano yang tis pakenehane ngerano yang deg-deg pakenehane man dadi ane keadaan keheningan pakenehane itu rasa yang idewek buku jane ada di pendukuan.

0: ini saling ketergantungan, Dadan. Sengitu yang manusia lakar hidup berdiri pasti ngalih wan-wanan keadaan ini. Sarwo temu, sarwo membatis dadwo, sarwo membatis papat. Aneh dati lakar raja idin pitulung. Ngelantur ngane madan bakti ngering itu sang yang pramu sesa areh ning osi desang peragoyan prat pati kewenang kian ke sanang bani angoniannya dati konek areh ning pati kewenang tu ada mantra-mantruan sanang selakar nyupat nyupat iya dui para mana dumadak nah tu aja hidup ini ada ahimsa sing dadi motiman yang coba lakar ngalikane madang keseimbangan itu banyak yang melincar itu dapat naro dadi swastika kemudian sing tamu doning ketujuan agamu ngalih kane madan kelepasan ngalih mane madan kejaga kita kerahayuan ajak mekejang keseimbangan buan lawan buan aneh ketik di bahan di sana om meseliur om janan artala
1: jek beragak gelar gelur beli.
0: Iya di alasan sing gelur eh.
1: Yen ngeraos ajak nak joh maro nak gelur gelur.
0: Si sing joh yo.
1: Iya besul sekalo ling semang ni cang nyokok.
0: Bes tunian tu di pangkung eh.
1: Kemudian ke pangkung-pangkung gamang kata beli cang.
0: Yen kenopan.
1: Itu ada.
0: Berubah buat ada.
1: Aktif. Bih. Mengikuti zaman harus jani.
0: Mengikuti arus, mengikuti zaman.
1: Mengikuti arus, yang sebuah misi kata arus gitu sing dadi lawan. Tu contoh ni di lampu merah, kasalbo merah tu nak arus mereren, ditu beli nabrak melawan arus bahaya beli. Irago dadi mengikuti arus, tetapi jangan sampai hanyut.
0: Oh nak. Udah ngutling dunian buat ada sampai yang beli
1: iya, cang dijojo beli itu pasti ada ucang
0: tunik enak bang kiang beli
1: kemudian tunik, ya enak loh maro tunik itu beli buku kini
0: beli asal pemanu ini sing menulis kenawan, kenepot, jadi sapsi rungu
1: itu mawin enak yang pengedot beli ngeraos kipak-kipak tulis ledek itu malu ke samping Aku yang ngomong terahayu dan jelek-jelek kan ngomong beli timpal ke buku asli ya.
0: Adol jelek, adol biar jelek.
1: Dok tu agak sih ngadol.
0: Wei, beli lah sanggup nanti madam prosedur sulur.
1: Oh.
0: Yen sing ngadol dasar sing bani beli ngeraos.
1: Mawin sing masih dali raos tu kan. Patut isinin action.
0: Maksud itu boleh jadi.
1: Iye, praktek. Harus yang ngeraos si rago atengo praktek. Anjani atengo panggil perangkat gay.
0: Action patu kan praktek tu.
1: Menpatu.
0: Kena dengan action malu maro melajah. Di zaman bidan pasti praktek malu maro ada teori.
1: Maro ada teori.
0: Yang jadi teori maro praktek gitu.
1: Yen alih di anu nak mulo praktek malonan, uling di praktek itu jani mempelajari kengkeng cara nengai rago busan tu, malo tesan sobian dibukukan, pin pidan nak pangan do nak itu lad. Nah, patu kencero ilmuan ilmuan pidan tu se kita beli.
0: Ilmuan,
1: nah, ado apel ulung, sing jauh do apel.
0: Adinya apel ulung itu ya?
1: Nah, tu petakon yo malu. Kemudian yo bisa ulung.
0: Oh, tu pih. Oh, payah nih. karena mbading lu dek belum beli deh. Sekarang beli aja ngordo nih.
1: Oh.
0: Pasing kipak-kipak dong.
1: Udiangnya ulung, udiang udah duwur ulung nul sing uleng beten.
0: Si uleng gendeng, gendeng ginada tuh.
1: Kengken.
0: Tangkal kari toyo nih ulang nungunan sing itu ya.
1: Terus yang si Subhani ada teori marah tawangat tuh.
0: Kengken tuh dong, kengken tuh. Kengken tuh kerana idah ya. Ulung ya uleng duwur nungunan.
1: Nah.
0: Kengken tuh.
1: Iya nalih di ilmuwan, sih gitu li. Terus yang ulian gaya ngeranang tuh. Gaya gravitasi. Oh gitu. Apa karena jangan kita sengulian praktek karena malu. Ada tepuk malu maro nyidang ngayenang teori. Di subane gaya nano teori sobiah dan atas ken ane len lenan pangidang buko gitu.
0: Gaya gaya gravitasi.
1: Nah,
0: umi. Artinya gaya tarik bumi.
1: Tarik bumi.
0: Bumi ane narik.
1: Benar.
0: Karena buahnya ulung.
1: Sebatak ane duwur ya ulung. Yen ulung uling duwur tu biasa. Yen ulung uling beten ngemenekan tu mekeber dan.
0: Ulung apa masih uling beten? Kampen terdimpale tu. Paro beli nawang. Jaya tuan ulung gitu kena.
1: Benar.
0: Sehingga nyak menek ulung.
1: Oh, mawin yen ulung. Mulai duur ulung beten ada beten beten ulung
0: ulung uling duur
1: ulung mulai duur
0: maglebok beten maka ada amkawin ada aja iglebok
1: benar
0: ada apa benar
1: bau ulung tersen beten alih-alihin duur
0: alih-alihin
1: ulung mau beten
0: ulung beten
1: alih-alihin jadi duur
0: wih senanti bener ini hahaha. Ulung beten alih-alihin duur.
1: Alih-alihin duur.
0: Ayan bau ulung beten pasti beten alih.
1: Ya don, ulung beten alih-alihin duur.
0: Betul.
1: Umah tu doh.
0: Wah. Tu ada yang suwecau ido dan tu.
1: Suwecau kengken.
0: Ido sang yang tu doh. Itu ya.
1: Pawenang iraga jani. Engkel. Sing sebatas raos
0: gitu. Oh.
1: Isinan mesti praktek nih. Isinan mesti karyo nih segitu.
0: Karyo.
1: Nah, nganutin jani sugino swadharma nih.
0: Wira jangkep semua bang bebekel di pukudan.
1: Nah.
0: Ada astagino, ada suku segitu.
1: Manik astagino.
0: Manik
1: yang subuh ngelah manik astagino mau kejang ngal projani bakat sih gitu nak raus pinan.
0: Oh, ya bukan.
1: Nek meradan manik.
0: Nek meradan manik.
1: Manik tuh pemikiran.
0: Begitu.
1: Asto tuh limo.
0: Gino?
1: Gino tuh keginan. Berdasarkan pemikiran yang cerdas, irago nyemak gaye jadi ngon limo ne.
0: Oh. Nah. Sakten ide sang yang Brahmo, sang yang Haji Saraswati. Tanpa ilmu pengetahuan itu sang yang Brahmo semidang mencipta uling ilmu pengetahuan dan itu
1: pengetahuan.
0: Oh,
1: mawinan kebisaan itu jadi pemegang peranan penting.
0: Kebisaan nang tuh.
1: Nah, mawinak ngerawasan tamat tengah winang lacur keden gitu.
0: Ulian belog ngerawang lacur.
1: Belog ngawinang lacur. Yen subuh belog sina hiraku umin neken lacur. Yen nae duwagnya sing lacur.
0: Bani nentuang tuh.
1: Hah?
0: Ina duwag nakal nempokan yang ada kesuksesan bani tuh.
1: Bani.
0: Cuma melihat dona sing tamat-tamat jak sukses ya.
1: Oh gitu. Ada jani. Kebodohan dikalahkan oleh kepinteran. Kepinteran ada yang ngalahkan.
0: Apa ngalahkan tuh?
1: Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ada ngalahkan.
0: Apa ngalahkan tuh?
1: Nasib.
0: Oh.
1: Nah, ya dia tuh subuh dua, subuh bijaksana. Nasib sih emang, sing masih dari apa?
0: Artinya kesuksesan seseorang tuh nasib. Tapi tetap ada yang ada perjuang usaha telah rapana itu berjalan.

mules aja buka gitu tuh. Iya nanti ban melaksana dini digumin dobang kebetangan yang liko bengome apa bing lah pekena kelakar sing cocok iri kape neng wong tiosah

sejelonya kamu ada mandan madan kamu, ada madan keinginan, emosi, bangkitan tu bayu jani peranau itu, nah, balik pra

0: Ia nama krodeng wasa wasita paukuran eh. Sedata galak lantas sajeroning ujurane madang keheningan sinah sing lakar katerimo jadi ya.
1: Nah, mau ini nangon dasar modal jani kenceng nih.
0: Kenceng?
1: Kenceng. Yen merasa tekene ngubuh celeng, kenceng batise majalan kel ngalih dadat. Yen merasa kapene ngelah sampi, kenceng batise majalan ngarit.
0: Ngalih padang.
1: Yen merasa kapene ngelah kuronan, kenceng irago apang terus kenceng.
0: Yen dot lakar wayang pasti kencengang malu keliri.
1: Ah dasarnya kenceng semangat.
0: Semangat.
1: Benar. Yen yang peragat beli jeng undap nguyuk.
0: Sing bang. Hah? Sing bang itu.
1: Sedap kena kemagai nguyuk tu ada nih rago subuh kenen raja tekening tamah.
0: Oh.
1: Malas kapening lobo.
0: Malas ken lobo.
1: Malas. Tanda tuh nih masuk mau nangirago jani berusaha.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
0: Susuten pekenah pekenahane males.
1: Nah,
0: aneng rano yang lakar pekenahane iri ilang tuh.
1: Nah.
0: Tuh mau beli kewah tuh.
1: Hah?
0: Kewah. Ya di Astun bertepuk imbo-imbo contoh-contoh. Liu aja nih. Ini pangnyak kedamian pakenan. Jadi beli kewah ngilang anda gitu. Nah.
1: Mau kejang aja kewah. Karena rago nenek dini. Nu ada nikah tegening inrio. Dot ya nu neng waso tegeng kena.
0: Gitu.
1: Nah.
0: Ureh hidupnya ada di bur, wah, semua hidup di buah sini ya.
1: Nah.
0: Tetap nempuknya dengan nemadan. Ruwo bine itu. Itu kerana yang itu?
1: Nah, mau jadi kengkeh caranya matuh itu.
0: Kengkeh caranya?
1: Ureh kirago hidup di gumeni ada. Eko peromano, ceros beli maro ada, duwi peromano. Pangidang kirago harmonis hidup, selaras. Ajakannya ada, nenden-nenden itu. Aduh, tekening caro mekiri galungane apa ada ditu uling ditumpak wariko supaya rago mau kikin
0: itu rakyat yang gumi ya?
1: Benar itu sih nak nanu oton tek-entek kan itu
0: yang ditumpak tumpak itu?
1: Benar
0: yang tumpak kini ya?
1: Wariko sih wariko dan itu tumpak
0: bubuh adik kan entik-entik yang ngotong itu
1: beli ngerasa usah ngilangan panggilangan itu sehingga daya sehingga rago ngalih kimo jani kontik-entik kan ya entik-entik itu aja dirasa ngelah habayu kan mesti ngidangu kok gitu
0: ngidang ya
1: benar irago aneh tepat aneh pepek masih sehingga dang di jani ya lu woman ya
0: kenapa itu?
1: Sih kena mau pelajin jani caranya pelajin uling itu semua.
0: Cuma itu berkelemah ya, ini telah itu ya.
1: Iya, mau pangsing kelas lah, mau aturan banten. Kekan ngayat ya.
0: Kekan ngayat ya.
1: Karena kaki kan gitu. Mau buah nyimpang ngerger kelanggon tiang kayak galung nih gitu.
0: Itu isin bahasa sewa.
1: Benar. Itu biasa tepuk imeme itu.
0: Nung lah nyanyi itu.
1: Hah? Nani jangan pikir cang jani.
0: Apa? Cak mau untung lu berpikir.
1: Sing berpikir. Nyos sing nung lah. Entik kan sing ada yang sing ane ngelah. Kok kayo tu dong sing yang mau tumpuk warigon.
0: Bisa sing.
1: Patok kan jani tumpuk uye. Orton buan ubuhan. Yang sing yang ubuh apa cuma dong sing yang ngatur orang piodalan lu tumpuk uye.
0: Bisa sing.
1: Mawena jani yen beli moraso segitu. Ya di Aston beli sing ngupu ado entik-entikan cuma sing ado merupo nyu, sing ado merupo apa jo ane sedang aturin. Sewireh beli moraso supo dibantu oleh nek itu harus jani rago matur kekian apa tu jani segitu. Nah. Patu kan jaro sampai sing ngupu celeng sing ngupu maturan masih mantan kita sewireh rago mengkonsumsi nek itu.
0: Gua mau konsumsi itu
1: bener, rasa terima kasih ada itu
0: Duh,
1: apa buin dini lantasan di pedukuhan ngiring naken ingsir?
0: Aneh.
1: Nah,
0: cerudukuh.
1: Sajo. Pedukuhan lile serendo. Apa alih ada?
0: Aneh cerudukuh pengemar giang.
1: Aneh. Mengenap.
0: Mengenap. Pin kadang-kadang Dani bisa muput.
1: Muput. Bisa ngontengin.
0: Aku ngontengin.
1: Apa dan itu?
0: Nyontek.
1: Oh, nyontek.
0: Yen diulang ini nyontrek.
1: Oh, nyontrek. Artinya ada di mangku sonteng apa dan itu?
0: Tuh.
1: Sing ngontengin.
0: Sing.
1: Kemudian
0: yen ada nak mangilih bidan. Tuh pesat tuh ngenteng, ngenteng.
1: Oh, ngenteng kan len.
0: Len tuh.
1: Selen nak rap tuh ngenteng kan dan.
0: Genteng tuh. Wah.
1: Pradnyan ning ranang.
0: Tetep nyatuang ane madan demen sih itu.
1: Nah,
0: apa ben apan merelekat ngwet. Nepuk ane madan demen pe di waratu.
1: Melin nak cenik merelekat.
0: Oh.
1: Jang matakon ken beli.
0: Ingken.
1: Muriang nak cenik merelekat tuh ngeling.
0: Tuh pun keras beli ya.
1: Ingken.
0: Mapan tu men nepuk ane madan bumi lingah itu.
1: Peh pas leyung.
0: Tuh pun ane bicara tu ingken tuh.
1: Lekat, marah lekat, ples, ngelak, itu yang ngeleng.
0: Insing leng?
1: Ngudiang mana orang numpang sih?
0: Padang!
1: Gemur lah tua!
0: Ah, dia tetap, ia bisa nyatuang ia sebet. Nah. Itu nyatuang itu, bambih, dia warah tua agung, liang. Kan gitu, satu wakar. Bergino-bergino.
1: Oh, yang bih dia warah tua agung.
0: Apa, San?
1: Bih! Tidong Dewa Ratu gitu tersen.
0: Tidong masa?
1: Tidong, tidong tersen Boboyo.
0: Boboyo ada.
1: Oh bukan di sini tempat saya gitu.
0: Bis. Oh, kan masa yang ngalih.
1: Tidong Dewa Ratu apa yo sajo kaden gitu.
0: Apa yang kaden?
1: Apa nih sajo itu kalau kaden? Yang bo kaden, yang bo sajo kemudian ben kaden.
0: Oh.
1: Bo kaden apa nih sajo itu?
0: Itu ngalih yang ngalih itu apa?
1: Artinya sih ada apa deh?
0: Tak mulung alih pas saja mulu ya berat.
1: Nah,
0: alih naseke.
1: Yen bulan saja dini. Kemudian semang medar banyak jam siok ben sedok.
0: Wis. Tuh musuh ane sindang lawa. Mungkin je kerang nih, mungkin je sakti nih, mungkin je wisesa itu.
1: Nah.
0: Jeng basang sedok itu sindang lawan.
1: Nah.
0: Bemaro bang, dia bisa sekriok.
1: Salihkan beli bakal nyidang ayin anak lem. Ngayin ibu pedidi kan berkuangan waktu.
0: Wes.
1: Tak wainan do, aduh dewa ratu. Do, dan ampah. Segitu. Sing dadi hirago. Aku gitu nak ngerawasan.
0: Kali bang kenoman mantih-mantih kane madan hidup sih itu.
1: Nah.
0: Kenoman malih-malih waktu kalah. Amoni angon melajak, moni angon melali, moni angon sirap, bang kenoban. Pasti mau kerja angon melali.
1: Nah.
0: Pasti mau kerja angon melajak. Terus belajar. Bisa numpuk kane man stres.
1: Stres. Apo kan lebih kan supaya mau parotan rahayu. Oh. Dojo ngajang lebihkan mah paro sakit. Sirap lebihkan katakit awak.
0: Kit awak. Oh.
1: Kasal ieu ngale jadi ah sedangan.
0: Kejang bobangan yang madan linggo yoni itu. Kejang bobangan yang madan wadah-wadah. Terbeli wadah kok kini ngidep jani jang bisa singnya lungo yong ya tuh.
1: Nah, takarnya suwado.
0: Takar wado.
1: Amone macelap, amon tu pesone normal.
0: Normal.
1: Yen macelap ne bedik, lebihan pesone beten. Mencret li sakit. Yen le masuk kan liu singnya pesu-pesu sakit.
0: Kecil.
1: Yen bo nyak mawenan kengken nyak nyak normal keluar ne. Gitu kan gitu takon. Asal betul kan normal ya selamat beli.
0: Yen lebihan sini bisa bang. Bengkau. Yen kuang bisa penyakit mah tekel
1: saja.
0: Kalau di ini tak coba alami makan jang.
1: Deh, sing ado aneh aneh kena sat sat kimia.
0: Kejang soroh humi humian tu.
1: No.
0: Soroh palo di ini, palo bongkah ada warah tu. Sing kadai mulu jak mentek.
1: Saja tu.
0: Tu lo di ini tu.
1: Anti sing mau mulu jak mentek pedidi.
0: Mentek pedidi.
1: Bang widi ada
0: tu. Tu
1: cari mati lantasan di waratu nak mulu tesen uli ngajang-ngajang ini mencerminkan segitu uli Men? Yang sebut nak ajang-ajang ane merupo sayur, ane perone lemuh-lemuh gitu kat ko munyin ane lemuh. Mungkin jo kan asin tayang ngerasang sebot, sing tayang ngerasang pedih.
0: Oh. Di samping tu mah ya pendidikan yang madan budi pekerti
1: saja.
0: Oh, tuan yang lana yang masih ianya lumlah.
1: Ah mungkin yo beli ngopak yo tayen yo wales.
0: Sing tayen.
1: Paling sing ya di Aston yo sing pelih. Ya, una sampuro apa gitu.
0: Teman ni tu. Anak beli cuma dua ratus punya ngelawan kan kan mesti.
1: Tu kengkeng kan.
0: Ini orang kena yang ngelawan.
1: Ajak Mas Aka pria barang yang saya ngelawan jadi.
0: Padahal mau beli sekan di proses itu, memilih kan madan dewasa melah.
1: Cuk,
0: ni sing tadi mau beli nyalan itu.
1: Be nyalan, di bawah dandi mau beli nyalan itu.
0: Padahal. Aduh. Kewar. Nih, ni sing saya bodoh,
1: Itu made itu yang nak itu.
0: Nyentu. Wayan mau ada tu.
1: Ada.
0: Ada di sisi wayan mana tu nyando?
1: Oh tu leh timpal.
0: Timpal tu.
1: Oh, deh.
0: Eh.
1: Deng apa gay deh di tu tu. Nang mai bapo kan pakan ini.
0: Nungurek ya nungurek.
1: Apa leh kentu mulai kangen dia busan itu ngapo kertas.
0: Heh. Apo kertas sebenarnya ya don biu neto hangon itu.
1: Apo je pak gitu.
0: Keras tu.
1: Nih nubo kelihnya kene. Yang pidana nu jenik diajak tu kadang nebok punduh-punduh no.
0: Okey, kudiang tu.
1: Tu ukir.
0: Ukir bo tu.
1: Bo tu jah no malu.
0: Tu kan ngangon siku-siku tu.
1: Sing artine ta wali. Nu ado proses. Ini amulo monto. Api kudiang beli ngetara yuk kasnya. Ben jo monto.
0: Ben.
1: Kali subuh kelebo nawang lo, sing nubuk kok itu lena nanu.
0: Jadi bu gede gini jat pengat ngebitan duit ya kan yo.
1: Ngebitan apa?
0: Buku. Ngebitan apa kade? Hei, tu kade suap apa nomor? Mulu yo, nang jadi banyak ikan pak pada wasan kok.

0: mana sing TNI dang badan
1: pikir
0: beragat bengong negat mau caro nak mau bangunan yen aku kaden kena ngono.

0: iya pianak bayangkan kecukur doa sana nak liwatan tuh nah ane ngeranang tiang bengong aduh ane membuat rasu-rasu keliwat demon kati singgidang raosan ben raos
1: dua hidup besar makelawat segitu nah. Wayang ini di gumbe ini tinggal ngadoknya ya gitu
0: kayak gitu
2: iya

0: raos beli. Ado sake walo sing ado.
1: Ado sake walo sing ado.
0: Enam. Apa tuh? Ini keadaannya pemikiran.
1: Hano dan hano.
0: Enam. Ado pikiran tuh kalau sing ado tepuk.
1: Biar dia tuh kepedulian.
0: Enam. Dini mengenah tadi ini di sedekah nirago nengeng yo subuh mato kalau sing tepuk apa karena gitu
1: apa karena
0: pikir sing ada kan letak kan
1: oh kotak ya kamu
0: nah.
1: Oh.

0: nyang san lebetan ulat tiang tiang nyewang nyewang dari wapol itu mana cuk nancan alih nancan ngejohan ingin carane jadi cuk
1: ingin carane deh sama carane
0: ingin
1: lu patah tak kau ni
0: malah dunia nane sinepo
1: kan kapi letak nyangat lah
0: nyangat lah
1: ngejoh kan
0: patuh kan cara jadi
1: padang aja ada kan patah apa mau kena mencangkrim lah
0: nasi aja nak takon kan beli dijo tanggun kangin ni
1: tanggun kangin ni
0: oh
1: tanggun kangin pasti berdangin sing
0: berdangin dijo
1: tak yang dudeng melimo
0: no ada dangin tu
1: benar tu
0: benar tu
1: dijo tu tu tu
0: mana ngalih tanggun tu dijo beli nengil itu petanggun.
1: Oh, nah yang oleh tanggun ikut nih tang.
0: Nah,
1: yang tanggun kangen.
0: Nengil malu leh.
1: Nengil malu.
0: Oh.
1: Uleng dijo laku benar leh.
0: Yang sem beli nengil sem petanggu.
1: Oh, itu. Mau apa dan mau berapa naja kebenar. Pusing apa kenal nih.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.

play play jangan play beri boleh buat dek akhirnya kena cara jawaban ini yen ngancan ale ngancan uber ngejoh ngejoh kena yen mulu jak kengken jak kira kena ane poditi ane demo ane poditi itu jalan dia nyongkok ya ada

Bertemu kembali dengan Tiang Kadek Parmoyase selaku penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tiang akan mengulas kitab Bhagavad Gita, khususnya bab 2 sloka 32 yang berbunyi,

yang artinya, "Wahai Parta, berbahagialah para kesatria yang mendapatkan kesempatan untuk bertempur. Seperti itu tanpa mencarinya. Kesempatan yang membuka pintu gerbang planet-planet surga bagi mereka." Sedikit Titi yang akan ulas dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 32. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, jadi dalam kitab Bhagavad Gita itu sendiri dikatakan sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima, menjelaskan bagaimana seorang yang menjalankan kewajiban, menjalankan sodharma, seperti pada kitab bab 2 sloka 32 tadi, menjelaskan bagaimana seseorang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan swadharma, diberikan untuk melaksanakan tugas, merupakan amanah, merupakan tugas yang berat, tugas ataupun kewajiban yang harus kita lakukan, karena karma itu berjalan sesuai dengan hukumnya. Bahkan kita harus mensyukur, kita harus melakukan kewajiban, melakukan tugas kita sesuai dengan mandat, sesuai dengan amanat, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Oleh sebab itu, lakukanlah kewajiban-kewajiban berdasarkan dharma kebaikan. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

ingin dia untuk

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Siaran Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi, Om Swastiastu. Berjumpa lagi bersama saya Irna, Singaraja pagi ini untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan acara pagi ini kami awali dengan renungan Dharma yang akan diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan setelah itu tentunya kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi ya, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan puja Trisanje. Dan tentunya saya akan kembali untuk Anda menyampaikan warta pagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Saudara pendengar Radio RRI Singaraja yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bersama kami, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang terkasih, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan isi Kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Sloka 13 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang artinya burung-burung yang waktu makan mematuk-matukan paruhnya. Burung berkaki jarang, koyasti, binatang-binatang pengais, unggas penyelam yang hidup dari penyantap ikan, daging yang berasal dari rumah pembantaian dan daging kering. Sloka ini memberikan kriteria tambahan mengenai jenis makhluk hidup dan kondisi daging yang harus dihindari oleh seseorang praktisi Dharma. Karakteristik fisik dan cara makan. Menghindari burung yang mematuk-matuk paruhnya dengan cara tertentu atau pratudan. Burung berkaki jarang atau berselaput atau jala padamsca, serta burung koyasti. Cara bertahan hidup. Larangan terhadap binatang pengais atau yang menggunakan cakar untuk menggaruk tanah atau nakawiskaran guna mencari makanan, atau seperti ayam hutan atau burung pengais lainnya, karena mereka cenderung mengkonsumsi zat-zat yang tidak murni dari tanah. Unggas pemangsa ikan. Menghindari unggas penyelam yang makanannya adalah ikan. Hal ini dikarenakan mereka berada di rantai makanan pemangsa yang secara energi dianggap memiliki sifat lebih kasar. Kualitas daging atau komersial dan olahan. Daging rumah pembantaian atau saunam. Daging yang berasal dari tempat jagal komersial dilarang karena tidak melalui proses ritual penyucian atau yadnya, dan penuh dengan vibrasi rasa takut serta penderitaan hewan. Daging kering atau waluram. Daging yang dikeringkan atau diawetkan secara tidak alami dianggap sudah kehilangan atau prana atau energi kehidupan dan bersifat tamasik.
1: Umat Sedharma yang budiman, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi pencerah di dalam kehidupan kita. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

108 Bajer. Sebuah gagasan baru mengajak setiap umat

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi untuk Anda yang singkat tentang makna tirte bagi umat Hindu.
1: Tirte berasal dari bahasa Sanskerta, tirte yang artinya kesucian atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang sangat penting. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air. Pemercikan tirte dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai, dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirte berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Tirte pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai. Tirte ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut banten dan juga umat yang akan sembahyang. Tirte penutup persembahyangan umumnya dipercikan 3 kali ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh lainnya. Tirte ini disebut Tirte Wangsopade, yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan.

0: Bukan loh.
1: Nih tinggalin karbanten tiangi belengkap sekancan buah ane janjan kebeli tiang. Nih anggur barak impor. Nih juwuk kuning impor masih beli. Pancegek terbunga banten tiangi beli.
0: Saje bunga nanging yen beli adenan nganggo buah lokal dogen loh.
1: Napa tuh?
0: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah dengan buah impuri.
1: Dia lebihan omong beli.
0: Nah, jani beli metakon nah.
1: Apa ketakon yang?
0: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
1: Yang lo nganggap beli.
0: Nenek-nenek dayanin sube. Eh, loh, sing dadi nganggap karbanten. Apa buah nanggo meyadnya? Maturan semampu nih. Itu nih penting.
1: Man, yang beli nganggap rokok, adi dadi.
0: Ada, sing bisa ngomong bebannya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

semua tungguhan pada perangkatnya, kecuali tungguhan suling, kajar, rebab, kempul, bebende kemong, kajar, dan terompong. Bentuk kebiar menjadi satu kesatuan dengan gending yang letaknya bisa di depan, di tengah, ataupun di bagian akhir. Jenis kesenian kebiar sering digunakan pada iringan tarian maupun tabuh petegak atau instrumen. Kesenian yang satu ini memiliki nuansa yang keras dengan tujuan kebiar, mampu membangkitkan semangat orang-orang yang menyaksikannya.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semangan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu.

0: Gitu Sodarma Iraga pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase, apang icine kerahayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, dorma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Harus disosialisasikan dulu, ada agreement yang jelas terhadap pemerintahan desa bahwa bila mana mendapatkan TP3SR itu ada teamworknya, ada pengelolanya dan pembinaannya.
2: Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul sangat memerlukan rehabilitasi.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 24 Mei 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Pendengar, persoalan pengelolaan sampah di Buleleng kembali menjadi sorotan setelah sejumlah TP 3SR yang telah menerima bantuan pemerintah dinilai belum berjalan optimal akibat lemahnya kesiapan pengelolaan di tingkat desa.
1: Pengelolaannya dan pembinaannya, begitu juga dengan penganggarannya, mereka harus siap.
2: Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan setelah sejumlah tempat pengelolaan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R yang telah mendapatkan bantuan pemerintah dinilai belum berjalan optimal. Kondisi ini memicu perhatian Komisi 2 DPRD Buleleng yang menilai lemahnya kesiapan desa menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Komisi 2 DPRD Buleleng menekankan pentingnya adanya kesepakatan yang jelas antara pemerintah daerah dengan desa penerima bantuan TPS 3R. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana, mengatakan kesepakatan tersebut mencakup kesiapan lahan, keberadaan pengelola, pola pembinaan, hingga dukungan anggaran operasional agar fasilitas yang dibangun tidak terbengkalai dan benar-benar mampu mengurangi timbunan sampah di desa.
1: Harus disosialisasikan dulu, ada agreement yang jelas terhadap pemerintah desa bahwa bila mana mendapatkan TP 3SR itu ada teamworknya, ada pengelolanya dan pembinaannya, begitu juga dengan penganggarannya, mereka harus siap. Tapi beberapa TP 3SR itu belum lengkap dengan alat pencacahnya. Jadi kami sudah menyarankan juga dengan Pak Dinas PU atau mungkin LH untuk melengkapi dengan TP 3SR yang sudah ada. Bila mana ada kekurangan fasilitasnya, kita harus wajib melengkapinya.
2: Lebih lanjut, Mas Dana menyebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik TPS 3R. Menurutnya, setiap desa harus memiliki roadmap dan peta jalan pengelolaan sampah yang jelas, termasuk struktur tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap operasional harian fasilitas tersebut.
1: Jadi tidak semua TP 3 tidak berfungsi, jadi kami cuma mengevaluasi saja kenapa sudah dapat TP 3SR di masing-masing desa itu, tapi pengelolaannya belum maksimal. Itu saja sih. Jadi kami mendorong dari DPRD ke depan untuk penanganan sampah ini lebih optimal. Apa yang menjadi permohonan dan penanganan sampah itu bisa maksimal, terutama masalah anggarannya.
2: Selain menyoroti kesiapan desa, Komisi 2 DPRD Buleleng juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kebutuhan pengelolaan sampah di setiap desa. Langkah ini dinilai penting agar seluruh wilayah nantinya memiliki tempat pengelolaan sampah yang memadai dan tidak terus bergantung pada tempat pembuangan akhir. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng mendorong Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pelindungan anak.
3: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Ibu Tukaryaman Putra, menegaskan perlindungan anak memerlukan keterlibatan bersama mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Kepedulian lingkungan sekitar dinilai dapat membantu mendeteksi dan menangani kasus lebih cepat. Ia menilai anak korban kekerasan tidak hanya terdampak secara fisik dan psikologis, tetapi juga terhadap pendidikan dan kehidupan sosialnya. Karena itu penanganan kasus perlu dilakukan secara menyeluruh agar proses pemulihan korban dapat berjalan lebih optimal.
3: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
4: Menurut Kadis Kareman Putra, peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai kekerasan terhadap anak karena lingkungan sekitar sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kondisi korban. Ia menambahkan pemerintah juga terus melakukan pendampingan tidak hanya pada penanganan kasus tetapi juga pendidikan dan kondisi sosial korban.
3: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya.
4: Kadis Karyaman Putra menilai sinergi pemerintah, sekolah, aparat, komunitas, keluarga, dan masyarakat penting untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pemkab Buleleng mengusulkan revitalisasi 80 satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini menyasar perbaikan bangunan dan penambahan fasilitas pendidikan.
5: Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul sangat memerlukan rehabilitasi.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan revitalisasi terhadap 80 satuan pendidikan pada tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program tersebut tidak hanya menyasar perbaikan bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga pembangunan fasilitas baru guna mendukung kenyamanan proses belajar mengajar. Jumlah sekolah yang diusulkan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, program revitalisasi hanya menyasar 59 lembaga pendidikan, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 80 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan peningkatan jumlah sekolah yang diusulkan dilakukan untuk menjawab kebutuhan fasilitas pendidikan yang masih memerlukan perhatian.
5: Jadi kita bersyukur dari revitalisasi sekolah yang tahun lalu kita 59, tahun ini ada 80 sekolah yang kita revitalisasi. Ada baik itu dari ada PAUD, ada SD dan SMP. Dan ini sangat membantu sekali. Kalau revitalisasi sekolah, ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul sangat memerlukan rehabilitasi. Nah sekarang kita lakukan itu di tahun ini sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
6: Revitalisasi akan menyasar jenjang PAUD, pendidikan nonformal atau PNF, SD hingga SMP. Pada jenjang PAUD dan PNF, sebanyak 35 lembaga diusulkan menerima bantuan pembangunan area bermain, ruang kelas baru, ruang UKS, toilet, perpustakaan SKB atau taman bacaan masyarakat, hingga ruang praktik keterampilan. Sementara itu, sebanyak 30 sekolah dasar diusulkan memperoleh bantuan pembangunan kantin, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, ruang kelas baru, serta ruang UKS. Sejumlah fasilitas lama juga akan masuk daftar rehabilitasi. Untuk tingkat SMP, sebanyak 15 sekolah diusulkan menjadi sasaran revitalisasi melalui pembangunan ruang administrasi, ruang kelas baru, serta rehabilitasi fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Gede Surya Barata, menjelaskan sekolah yang diusulkan telah melalui proses seleksi berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK.
7: Nah, kita mengajukan data kurang lebih sekitar ratusan dari masing-masing jenjang. Kemudian atas seleksi di DAPODIK itu ada muncul sekitar SD, SMP dan SD, SMP dan PAUD. Sudah ada datanya, nanti kami susurkan secara pasti. Kemudian juga mereka secara bertahap dipanggil oleh pusat untuk mengikuti BIMTEK.
6: Saat ini usulan revitalisasi masih berada dalam tahap verifikasi pemerintah pusat. Pihaknya berharap seluruh sekolah yang diajukan dapat memperoleh bantuan mengingat masih banyak fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu anu sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya, penataan kawasan kota Singaraja di Kabupaten Buleleng dirancang tidak hanya berfokus pada titik nol, tetapi juga diperluas hingga pelabuhan Buleleng, Jalan Diponegoro dan Lovina guna memperkuat identitas sejarah serta potensi pariwisata Bali Utara.
1: Dan kita mengembalikan bahwa generasi muda kita tidak melihat Buleleng hari ini saja, tetapi tempo dulu masih kita bisa bangun.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan penataan kawasan kota secara terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan titik nol semata. Penataan tersebut dirancang mencakup kawasan di sekitar pusat kota hingga wilayah timur dan barat sebagai bagian dari upaya menghadirkan wajah baru Buleleng. Langkah itu diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai sejarah dan memperkuat identitas kawasan kota tua di Bali Utara. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arie menjelaskan pembangunan titik nol bukan hanya berupa pembangunan satu titik atau monumen semata. Menurutnya konsep yang disiapkan pemerintah memiliki cakupan lebih luas dengan penataan kawasan yang saling terhubung. Hal tersebut juga menjadi bagian dari visi besar pembangunan Kabupaten Buleleng dalam beberapa tahun mendatang.
1: Kawasan ini akan dibangun dari Tugu Singa atau titik nolnya ke timur dan ke barat, dan tata kota yang memang bagus dan gedung-gedung tua yang zaman peninggalan Belanda pun akan direnovasi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lupa juga dengan sejarah.
2: Ia menilai penataan kawasan penting dilakukan agar generasi muda memahami sejarah Buleleng yang pernah dikenal sebagai Sunda Kecil. Penataan juga akan menyasar sejumlah titik strategis seperti kawasan pelabuhan Buleleng dan Jalan Diponegoro dengan tetap mengedepankan nilai budaya serta karakter lokal.
1: Pelabuhan Buleleng pun dipermak dengan baik, terus Jalan Diponegoro mungkin ala Jogja nantinya, tetapi kita tetap masalah budaya, seni, dan bagaimana kearifan lokal itu terus menjadi sebuah pakem yang tidak bisa dilewatkan, termasuk juga kawasan Lovina.
2: Tidak hanya kawasan timur dan pusat kota, pemerintah juga menyiapkan penataan hingga wilayah barat. Kawasan Lovina disebut akan masuk dalam bagian pengembangan sehingga konektivitas antar kawasan dapat tercipta secara lebih menyeluruh. Dengan konsep tersebut, wisatawan yang datang tidak hanya terpusat pada satu lokasi.
1: Setiap tamu datang ke titik nol, bukan saja berpikir tentang titik nol yang wah, tetapi bergeser ke utara, akan ada Ponegoro, bergeser ke timur, ada pelabuhan Buleleng, bergeser ke barat, ada Lovinanya yang sudah dipermak dengan baik.
2: Menurut Arie, konsep pembangunan tersebut diharapkan mampu melahirkan wajah baru Buleleng yang memiliki karakter berbeda dibanding daerah lain di Bali. Penataan kawasan kota juga diproyeksikan tidak hanya memperkuat identitas sejarah daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Dengan konsep yang terintegrasi, Buleleng diharapkan memiliki daya tarik baru tanpa meninggalkan nilai sejarah dan budaya yang dimiliki. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Buleleng terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, salah satunya melalui pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita yang berpotensi mengalami stunting guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi pada kelompok rentan.
3: Pencegahan stunting menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pada ibu hamil dan anak usia dini. Pemenuhan gizi yang cukup sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 5 ibu hamil dan 15 balita berpotensi stunting di Poskesdes Desa Sambirenteng. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi sekaligus mendukung pencegahan stunting sejak dini. Ketua GOW Kabupaten Buleleng Nyonya Hermawati Supriyatna mengatakan perhatian terhadap asupan gizi ibu hamil dan balita perlu terus diperkuat karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak pada masa mendatang.
4: Terutama yang potensi stunting dan kurang gizi, semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat. Tapi tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih ke bidan desa, jangan malas-malas. diabetes, kalau ya ditambahin dengan vitaminnya, D-nya, jangan dibuang, yang harus diminum itu untuk kesehatan semuanya. Nanti memang yang secara detailnya, ya nanti Bu Bidan Agus ini yang menyampaikan manfaat dari menu tambahan yang kita bagikan itu untuk apa-apa, pencegahan penyakit apa.
3: Ia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin serta pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala melalui fasilitas kesehatan dan posyandu terdekat. Menurutnya, langkah pencegahan sejak dini menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
4: Detailnya biar Bu Bidan ya, kalau yang nggak paham soalnya, hanya yang membantu program saja biar kita semua sehat Ibu. Pertama kan ini tulang punggung keluarga, ya, yang masuk anak, yang hamil, memadai kan pekerjaan Ibu kan, yang bapaknya berlingsing kan, cukup kali gairan bapaknya. Kalau Ibu-ibu hamil ya, setelah hamil lahirkan empu panah, sambilan megai, sambilan meberai, berlingsing ya kan, kebalan, berarti itulah kekuatan perempuan ya, hebat sekali Ibu-ibu.
3: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah desa, petugas kesehatan, serta pendamping terkait sebagai bentuk dukungan bersama terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kelurahan Penarukan mulai menempelkan stiker pada rumah penerima bantuan sosial guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Langkah ini juga mendukung verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
5: Untuk mengadakan pemutakhiran data, verifikasi, validasi data, agar program
6: pemerintah Kelurahan Penarukan bersama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mulai melakukan penempelan stiker pada rumah warga penerima bantuan pemerintah di lingkungan jarat Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng pada Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Buleleng terkait penandaan penerima bantuan sosial. Penempelan stiker juga menjadi bagian dari proses pemuktahiran data penerima bantuan melalui verifikasi dan validasi di tingkat desa maupun kelurahan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan penandaan rumah penerima bantuan diharapkan mampu memperkuat akurasi data sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
5: Program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria. Harapannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah desa, kelurahan untuk mengadakan pemutakhiran data, verifikasi, validasi data, agar program-program yang diterima dan disalurkan juga sesuai dengan kriteria yang sekarang sudah ditentukan, seperti di desain, desil 1 sampai 5. Nah, kenyataannya mungkin saja nanti ada pada saat kegiatan penandaan ini, ada warga yang sudah tidak sesuai.
6: Ia menjelaskan dalam proses di lapangan, dimungkinkan ditemukan warga yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, seperti kondisi ekonomi yang telah meningkat, seperti kondisi ekonomi yang meningkat, atau rumah yang dinilai sudah layak. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong proses graduasi penerima bantuan menuju program pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain penandaan penerima bantuan, Dinas Sosial juga mensosialisasikan program sekolah rakyat serta penguatan perlindungan sosial atau Perlinsos. Program tersebut ditunjukkan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar akses pendidikan dan layanan sosial dapat terus berjalan. Sementara itu, Lurah Penarukan Desa Made Susanti menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinas Sosial Buleleng dalam pelaksanaan program tersebut di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus mendukung proses pembaruan data penerima bantuan agar lebih akurat. Ia menambahkan pihak kelurahan juga akan melibatkan agen perlindungan sosial dalam pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan di lapangan.
7: Kita kan ada agen 10 orang di wilayah Kelurahan Penarukan, nanti kita akan data itu sesuai dengan informasi dan petunjuk dari pemerintah. Kita mulai hari ini untuk berbuat untuk pendataan verifikasi tentang di Jamsos.
6: Melalui penandaan tersebut, sekitar 2.000 penerima bantuan di Kelurahan Penarukan diharapkan dapat terdata lebih akurat sehingga program bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dengar, setelah berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan ratusan kegiatan pendidikan dan kreativitas, Buleleng Education Expo atau BEE 2026 resmi ditutup. Kegiatan yang melibatkan berbagai satuan pendidikan tersebut mencatat jumlah kunjungan masyarakat sekitar 5.000 orang selama pelaksanaannya.
1: Buleleng Education Expo atau BEE tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama 3 hari di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 101 pementasan dan 54 pameran pendidikan yang melibatkan berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Selama pelaksanaan, antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan total kunjungan mencapai sekitar 5.000 orang. Selain menampilkan hasil kreativitas dan pembelajaran peserta didik, pelaksanaan expo juga dinilai memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi kreatif di sekitar lokasi penyelenggaraan. Sejumlah kegiatan edukatif turut dihadiri mulai dari pameran pendidikan, layanan program pendidikan, hingga berbagai forum diskusi. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan pelaksanaan BEE kembali digelar setelah sempat tidak berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menampilkan perkembangan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Ida Bagus Surya Barata menjelaskan selama pelaksanaan BEE berbagai kegiatan edukatif dan kreatif mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada penutupan kegiatan juga diumumkan pemenang lomba Best Practice Pembelajaran yang diikuti ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, BEE tahun 2026 juga memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai bentuk pengakuan terhadap penyelenggara kegiatan pendidikan tersebut. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, untuk hari ini Anda akan segera mengetahui prakiraan cuaca wilayah Bali bersama Desa Pera. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi pendengar Radio RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 24 Mei 2026. Secara umum cuaca diprediksikan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Bali. Suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan arah angin berhembus secara dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 32 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Kor Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas dari Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrane melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi penjualan ternak Sabtu 23 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan tentunya bebas dari penyakit menular. Ratusan ekor kambing milik pedagang hewan kurban di Desa Banyu Biru, Kabupaten Jembrane, Bali diperiksa satu persatu oleh petugas. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan mulai dari kulit, bulu, mulut, hidung, gigi, saluran pernapasan hingga kondisi mata. Selain itu juga petugas memastikan bahwa hewan memenuhi syarat sebagai hewan kurban seperti sehat dan tidak mengalami cacat fisik. Dan petugas juga pastinya memberikan penanganan dan pengobatan jika memang kondisinya ada yang ditemukan sakit ya. Menurut dokter hewan IGD Adi Atnyane, selaku petugas pemeriksa hewan, mengatakan bahwa pemeriksaan rutin dilakukan menjelang Idul Adha untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat membeli hewan kurban. Dan informasi ini bisa Anda cek langsung melalui berita online kami, yaitu rri.co.id.
1: Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Pro1 RRI Singaraja
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
2: Pro1 RRI Singaraja,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Apa kabar untuk Anda yang hari Minggu ini mungkin punya jadwal yang lumayan seabrek ya? Karena apa? Hari Minggu biasanya kan agak sedikit slow living. Menikmati libur kebersamaan bersama keluarga. Oke, satu informasi kembali untuk Anda bahwa Perusahaan Umum Daerah Perumda Pasar Arga Nayotama Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar sekaligus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan rutin kebersihan di seluruh area pasar yang melibatkan jajaran Perumda bersama petugas kebersihan. Selain melakukan pembersihan, Perumda Pasar Arga Nayotama juga mengencarkan edukasi kepada pedagang dan pengunjung agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sebagai langkah nyata mendukung pengurangan sampah plastik, Perumda turut mendistribusikan tas belanja ramah lingkungan kepada para pedagang di pasar tradisional. Program tersebut bertujuan menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar limbah di kawasan pasar. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda cek melalui media radio berita online terpercaya kami, rri.co.id. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelah itu, playlist kembali hadir untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan saya kembali lagi untuk cek fakta. Setelah itu, Anda bisa ikuti acara Minggu pagi, yaitu siaran langsung gereja dari GPIB Penil Singaraja. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: wajib keliling.
1: Kok bisa sih, Sis? Tahu nggak sih, pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, Sis.
0: Oh ya?
1: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, Sis.
0: Walah, berarti nggak boleh pinjam utang pinjol dong.
1: Iya, sebisa mungkin sih jangan.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM kan meratus merebak lagi di Kota Batu itu sebabnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak